Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Lean On dari Major Lazer featuring Mo and DJ Snakes, teman Pro 2 yang lagu satu ini nih emang bikin nostalgia banget ya gak sih, era tahun 2015-an pastinya tuh mungkin kamu lagi masa-masa SMP, SMA atau udah kuliah gitu teman Pro 2. Pastinya lagu satu tadi tuh nemenin hari-hari kamu ya kan. Waduh, seru banget gitu teman Pro 2 masa-masa dulu ya. Tapi kayaknya teman Pro 2 ya, dulu sama sekarang tuh gak jauh beda ya, karena seingat aku di tahun-tahun itu juga masih ada kabut asap nemenin kita ya. Dan hari ini ya masih juga sama gitu teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 untuk kamu lagi jalan saat ini, hati-hati ya teman Pro 2. Karena emang tadi pagi aja waktu aku berangkat ke sini tuh bener-bener asapnya wow luar biasa banget. Jadi make sure kamu pakai masker ya pas di jalan teman Pro 2. Dan harapannya sih semoga hari ini ada hujan ya teman Pro 2, supaya bisa nemenin kita ya di panas-panasnya gitu kan. Ada hujan tuh jadi kayak membawa harapan baru juga gak sih teman Pro 2, supaya gak kita kena asap lagi gitu ya kan. Tapi kayaknya sih harapannya agak pupus ya teman Pro 2, kalau aku baca dari prediksi cuaca dari BMKG Sumatera Selatan nih. Untuk perkiraan cuaca hari Rabu tanggal 16 September 2026 ini, di pagi hari kita bakalan cerah berawan, di siang sampai sore hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, dan Oku. Jadi kota Palembang gak ada hujan ya. Terus juga kalau untuk suhu udaranya sendiri di kota Palembang itu kisaran 24-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45-96%. Dan teman Pro 2 pastinya nih, karena belum ada hujan ya, kalau aku baca-baca dari BMKG juga kayaknya kita bakalan kemarau tuh sampai akhir September ini. Jadi harapannya semoga di Oktober nanti udah bisa turun hujan, terus kita juga bisa kurang ya asapnya sekarang gitu teman Pro 2. Karena kalau aku lihat di indeks udara kita nih, di kota Palembang tuh udaranya tuh sudah dalam keadaan indeks sangat tidak sehat ya teman Pro 2. Jadi pastinya ini bikin kita sesak napas. Pas lah, ispa lah, terus tuh bikin penyakit-penyakit lain juga datang gitu teman Pro 2. Jadi make sure kamu yang punya banyak banget kegiatan di luar ruangan ya, jangan lupa kayak aku bilang tadi, pakai maskernya gitu teman Pro 2. Terus juga minum air putih yang cukup, dan juga istirahat, pastinya juga makan makanan yang bergizi supaya kamu gak mudah kena penyakit ya teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, sehat-sehat terus untuk kamu semua, semangat terus ya, semoga kegiatan hari ini lancar-lancar semua juga gitu.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

95.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nih pastinya masih nemenin kamu di pagi hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi teman Pro 2, aku pengen tanya dulu sama kamu semua nih. Siapa yang di sini sering banget yang namanya telat gara-gara milih baju? Kayaknya ini jadi permasalahan banyak banget cewek-cewek yang gak sih teman Pro 2 ya. Karena tiap hari ngelihat lemari gitu kan, kayaknya gak ada nih baju yang bisa dipakai gitu. Padahal baju di lemari itu banyak banget gitu teman Pro 2. Tapi emang sebenarnya masalahnya tuh bukan gak ada bajunya teman Pro 2, tapi karena baju kamu kebanyakan. Jadinya kamu bingung kan mau milih pakai baju apa ya hari ini. Terlalu banyak opsi tuh bikin pusing juga loh teman Pro 2. Nah, jadi untuk kamu yang sering banget yang pusing ya mau pakai baju apa tiap harinya, kayaknya mulai sekarang kamu bisa yang namanya nerapin konsep kapsul wardrobe teman Pro 2. Jadi kapsul wardrobe ini merupakan konsep berpakaian dengan jumlah pakaian yang terbatas, tetapi tetap dapat dipadupadakan untuk berbagai kebutuhan. Jadi konsep ini memungkinkan seseorang memiliki berbagai pilihan busana tanpa memenuhi lemari dengan terlalu banyak pakaian gitu teman Pro 2. Jadi emang istilah kapsul wardrobe ini juga udah populer dari tahun 70-an, dimulai dari seorang bernama Susie Fox ya. Jadi dia ini ada pemilik butik di London, dan konsep tersebut kemudian semakin dikenal setelah desainer Donna Karan memperkenalkan koleksi yang terdiri atas sejumlah pakaian dasar aja gitu teman Pro 2. Jadi secara dasarnya sebenarnya kapsul wardrobe ini tuh mengutamakan pakaian serbaguna sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi setiap item yang dipilih tuh agar dapat dipadupadakan dengan berbagai pakaian lainnya secara fleksibel gitu teman Pro 2. Jadi maksudnya gimana sih kak? Maksudnya tuh kamu bisa punya beberapa baju yang emang warna-warnanya tuh umum kamu sering pakai aja gitu teman Pro 2, yang pastinya mudah dikombinasikan juga, kayak warna-warna hitam, putih, abu-abu, navy, coklat. Itu tuh menjadi warna-warna dasar yang cocok banget untuk dipadupadankan dengan berbagai gaya gitu teman Pro 2. Selain itu, model pakaian juga bisa diperhatikan agar dapat digunakan untuk berbagai kesempatan. Jadi kamu bisa punya kemeja polos gitu, kaos polos, blazer, rok, celana panjang, jaket juga. Itu bisa menjadi staple untuk kapsul wardrobe juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi konsep ini emang mendorong seseorang untuk mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas gitu teman Pro 2. Jadi kamu bisa pilih-pilih deh sekarang baju-baju kamu yang mungkin kayaknya gak cocok lagi deh untuk kamu pakai, atau juga gak cocok lagi untuk dipadupadankan dengan baju-baju lainnya yang bikin kamu malahan makin pusing untuk milih baju besok paginya gitu teman Pro 2 ya. Jadi sekarang bisa deh kamu milih-milih baju yang lebih berkualitas lagi teman Pro 2. Dan pastinya juga punya kayak apa ya, kapsul wardrobe ini juga ngebantu kamu untuk gak belanja secara impulsif juga teman Pro 2. Jadi nanti kedepannya kamu bisa jadi lebih aware sama apa yang kamu punya, dan juga barang-barang yang kamu beli tuh bisanya kau pasti kamu pakai gitu teman Pro 2 ya. Jadi gimana teman Pro 2, apakah kamu tertarik nih untuk menerapkan yang namanya kapsul wardrobe untuk pakaian kamu sehari-hari, atau kamu malah pilih beli-beli-beli baju lagi tiap harinya?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bisa listening to 91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia, teman Pro 2. Yang lagu satu ini emang reflektif banget ya, ngomongin tentang generation trauma, teman Pro 2, yang kayaknya sekarang emang relate banget sama Gen Z juga ya, yang semakin aware sama mental health, teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang emang suka banget sama cerita-cerita tentang kesehatan mental, teman Pro 2 ya, apalagi kalau ngomongin tentang duka, terus tuh tentang juga pergolakan batin gitu, teman Pro 2 ya. Ada salah satu film yang baru aja tayang juga di Toronto International Film Festival ya, teman Pro 2, dan mendapatkan ulasan baik banget di Rotten Tomatoes sampai ratingnya 100%, teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi ini film dari Marshall Ali, teman Pro 2, yang judulnya Your Mother, Your Mother, Your Mother. Dan film ini nih emang jadi film yang udah sempet viral juga, dibahas di sosial media, teman Pro 2 ya, apalagi semenjak Marshall Ali tuh kemarin tuh di drop ya dari Blade gitu kan. Dan setelah itu drop lah juga trailer untuk film Your Mother, Your Mother, Your Mother ini, yang bikin semua orang tuh jadi excited banget nih untuk lihat comebacknya Marshall Ali di dunia perfilman lagi gitu, teman Pro 2. Dan emang film satu ini nih keren banget juga, teman Pro 2 ya. Jadi nyeritain tentang seorang bapak bernama Latif ya, yang dia ini adalah seorang pembunuh bayaran. Waduh, udah serem banget, teman Pro 2 ya. Tapi selain pembunuh bayaran, dia juga harus menjadi ayah tunggal karena istrinya tuh baru aja meninggal dunia, yang bikin dia juga tuh jadi pusing gitu, teman Pro 2 ya. Di sisi lain dia harus yang namanya juggling menjadi seorang ayah gitu, tapi dia juga harus menyembunyikan rahasia dia sebagai pembunuh bayaran gitu, teman Pro 2. Jadi film ini emang memadukan banyak banget adegan-adegan aksi, terus tuh juga emosi-emosi, mulai dari rasa kehilangan, terus tuh juga pergulatan batin, dan juga perasaan-perasaan ya yang berhubungan sama bapak dan anak gitu. Dinamikanya bakalan dikupas habis di film satu ini, teman Pro 2. Walaupun judulnya Your Mother, Your Mother, Your Mother ya, tapi tetap aja gitu, secara gak langsung di film ini juga menceritakan tentang struggle-nya menjadi ayah tunggal setelah kehilangan seorang istri gitu, teman Pro 2. Keren banget ya. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran sama film satu ini, teman Pro 2 ya, nanti juga bakalan tayang di bioskop kita, tapi tayangnya kayaknya secara terbatas tuh di tanggal 25 September 2026. Jadi gimana nih, teman Pro 2, apakah kamu tertarik nih nonton film barunya Marshall Ali, Your Mother, Your Mother ini, teman Pro 2? Apalagi untuk kamu yang kangen banget sama Marshall Ali setelah di drop dari Blade ya. Karena katanya nih salah satu alasan kenapa Marshall Ali juga ngebuat film ini, katanya karena dia juga pingin nunjukin skill pedang dia gitu, teman Pro 2, yang dia pelajarin dari film Blade. Jadi pastinya nih kalau kamu yang kemarin sempet aduh sedih banget gak lihat Marshall Ali di Blade gitu kan, nah kayaknya di film satu ini bisa mengobati luka kamu sedikit gitu, teman Pro 2, ngelihat adegan aksinya dari Marshall Ali.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Radio FM, teman terbaik kamu, Dracula, Tame Impala featuring Jenny, teman Pro 2. Yang lagu satu ini nih emang jadi salah satu lagu yang hits banget. Kayaknya selalu mampir di sosial media kamu ya gak sih, teman Pro 2. Apalagi nih, kayaknya lagu satu ini cocok banget untuk editan-editan kayak misalnya superhero kayak gitu ya gak sih, teman Pro 2. Wah, pasti keren banget pakai lagu Dracula dari Tame Impala featuring Jenny ini, teman Pro 2, ya kan? Apalagi nanti kalau misalnya Marvel nih, teman Pro 2 finally udah nunjukin first looknya untuk X-Men terbaru. Aduh, waduh, kayaknya lagu satu ini cocok banget untuk jadi editannya, ya enggak, ya enggak. So, teman Pro 2, pastinya untuk kamu yang suka banget sama dunia superhero ya, udah banget ngikutin juga kemarin nih banyak banget cast-cast untuk pemeran baru X-Men yang baru aja diumumin, teman Pro 2. Dimana ini jadi proyek baru dari X-Men setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox pada tahun 2019 ya. Jadi setelah sekian lama nih kita menunggu anak-anak X-Men finally nih muncul lagi mereka gitu, teman Pro 2. Apalagi kemarin tuh kemunculan Jean Grey di film Spider-Man Brand New Day itu tuh jadi salah satu treat banget untuk fans-fans X-Men juga gitu, teman Pro 2, ya kan. Jadi nih selain Jean Grey nih bakalan diperani sama Sadie Sink gitu, teman Pro 2, udah banyak juga cast lainnya yang diumumin sama Disney juga gitu, teman Pro 2, yang nanti bakalan ikutan ngeramein jajaran pemeran di X-Men. Nanti ada Kit Connor sebagai Cyclops, terus ada Christopher Abbott sebagai Professor X, terus ada Samara Weaving sebagai Emerald Frost, terus juga ada Indi Nefertiti sebagai Ruff, dan juga Maya Abbott sebagai Storm, teman Pro 2. Dan yang paling-paling terbaru nih yang bakalan meranin jadi Angel, teman Pro 2, yaitu Asa German. Yang kamu pasti tahu ya kalau Asa German ini udah dikenal banget lewat aktingnya di film-film superhero juga gitu, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya bakalan keren banget, teman Pro 2. Ditambah nanti villainnya tuh rencananya bakalan diperani sama Adam Driver juga yang bakalan meranin Mr. Sinister. Dan ceritanya Mr. Sinister ini itu dikenal sebagai karakter yang terobsesi sama eksperimen genetik pada mutan gitu, teman Pro 2. Jadi pastinya para mutan ini bakalan terancam dengan kehadirannya dari Mr. Sinister ya, teman Pro 2. Bakalan seru banget, walaupun dari pihak Marvel sendiri tuh belum ngasih tahu ya lebih lengkapnya kira-kira cerita yang bakalan diangkat di X-Men nanti tuh cerita yang mana gitu, teman Pro 2. Tapi kayaknya dari hint-hintnya ada hubungannya sama Mr. Sinister juga nih, teman Pro 2. So, untuk kamu yang suka banget sama dunia Marvel, apakah kamu punya teori nih kira-kira cerita apa yang bakalan muncul nanti di New X-Men, teman Pro 2? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,1 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa yang kemarin itu bangun pagi bukan pengen berangkat ke kantor tapi pengen ngikutin Emmy Awards 2026 tuh? Pastinya seru banget teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang suka banget sama dunia pertelevisian ya. Jadi Emmy Awards ini jadi salah satu ajang paling besar untuk semua TV show yang ada gitu teman Pro 2. Dan kemarin itu emang berlangsung ya pas pagi kalau gak salah teman Pro 2, dari jam 8 tuh sampai jam 12 itu Emmy Award berlangsung gitu teman Pro 2 ya. Jadi udah diumumin nih teman Pro 2 para pemenang Emmy tahun ini yang paling banyak ngebawa piala ya teman Pro 2. Ini dari salah satu serial yang baru aja debut di Apple TV, yaitu Widow Base teman Pro 2. Jadi nih Widow Base nih berhasil membawa 14 penghargaan dari 19 nominasi teman Pro 2, termasuk kategori serial komedi terbaik. Keren banget ya. Dan penghargaan lainnya juga diberikan kepada Katie Dapple sebagai kategori penulis dan juga Hiro Murai sebagai sutradara terbaik serial komedi gitu teman Pro 2. Jadi emang Widow Base ini meskipun baru banget teman Pro 2 tayang di Apple TV tuh udah sukses banget ya TV

show-nya sampai sekarang menang banyak banget Emmy gitu Teman Pro 2. Pastinya ini season 2 bakalan berlanjut ya enggak sih? Waduh, seru nih Teman Pro 2. Apalagi untuk kamu yang suka banget sama cerita-cerita khas horror plus komedi, kayaknya wajib banget nonton Widow Base Teman Pro 2. Per episode juga cuman 10 gitu, 30 menitan. Jadi ya waktu kamu enggak terhabis terbuang lah untuk nonton serial satu ini ya enggak sih? Dan Teman Pro 2, selain Widow Base nih yang berhasil juga mencuri banyak banget piala di Emmy 2026, ini adalah The Pitt Teman Pro 2 yang menjadi serial drama dengan perolehan penghargaan terbanyak tahun ini. Di mana The Pitt itu berhasil membawa 7 penghargaan dari 25 nominasi Teman Pro 2, termasuk serial drama terbaik dan aktor utama terbaik untuk Noah Wyle Teman Pro 2 ya. Dan kali ini juga seperti biasa ya Teman Pro 2, kayaknya Hex juga sukses banget di Emmy tahun ini. Di mana nih pemerannya berhasil mencatat 8 kemenangan ya untuk Jane Smart Teman Pro 2. Di mana tiap tahun si Jane Smart ini nih menang kategori aktris utama komedi terbaik terus gitu loh. Jadi untuk Hex di season terakhirnya ini tetap menang lagi gitu ya. Jadi emang keren banget serial komedi satu ini Teman Pro 2. Selain itu juga serial Purlipus juga mengantongi 6 penghargaan termasuk artis utama drama terbaik untuk Rhea Sharon, terus juga ada juga artis utama drama serial terbatas dimenangin sama Sally Field, terus tuh juga ada Tom Pearlprey yang juga menangin aktor pendukung drama terbaik untuk penayangan dalam serial TAS Teman Pro 2. Jadi keren-keren banget serial tahun ini Teman Pro 2. Dari kamu sendiri ada gak nih serial favorit kamu yang menang Emmy 2026?

0: power, power.
1: Papalado. Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
2: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my room.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Trip Shop dari Macklemore featuring Ryan Lewis, teman Pro 2. Yang kalau ngomongin Macklemore nih kayaknya yang lagi sering banget dibahas di sosial media, ya nggak sih? Karena emang seru banget teman Pro 2 ya. Gara-gara awalnya tuh Macklemore tuh kan jadi opener untuk konsernya Ed Sheeran gitu kan. Dan terus tiba-tiba nih pas di openingnya, memang Macklemore kan memang orangnya vokal banget ya, apalagi kalau menyuarakan isu kemanusiaan. Jadi di openingnya tuh Macklemore tuh ngomongin kalau dia tuh mendukung banget pembebasan genosida di Palestina ya teman Pro 2. Dan setelah keluarnya video Macklemore itu, banyak banget artis-artis lain yang ternyata gak suka gitu Mempro 2. Salah satunya tuh Pink, yang akhirnya tuh ngepost di Instagram dia tentang pernyataan Macklemore tersebut gitu Mempro 2, yang ujung-ujungnya jadi panjang banget gitu ya teman Pro 2. Yang terus Macklemore tuh ujung-ujungnya dikeluarin dari turnya Ed Sheeran gitu Mempro 2, yang bikin semua orang tuh jadi makin kesel lagi gitu kan. Kayak kenapa sih harus dikeluarin, kan dia cuma bersuara aja gitu. Dan ternyata tuh kalau dari Ed Sheeran-nya sendiri gitu Mempro 2, dia bilang keputusan keluarin Macklemore dari turnya ini bukan keputusan dia sendiri, melainkan keputusan dari promotor. Dan dia juga sendiri gak pernah punya stance apa-apa, dan dia tuh memang stand for humanity aja. Dan malahan dari omongannya si Ed Sheeran itu tambah bikin orang kesel lagi gitu teman Pro 2 ya. Karena orang-orang ngerasa kayak, Ed Sheeran lo kan kayak punya power gitu, kenapa sih gak dipakai untuk bersuara gitu. Jadi semua orang tuh jadi bete juga sama Ed Sheeran, yang akhirnya kemana lagi teman Pro 2, belum selesai dramanya nih ya, yang akhirnya bikin semua opener dari konsernya Ed Sheeran ini drop their opening gitu teman Pro 2 ya. Mulai dari Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, Boyga, semuanya gak jadi tampil jadi openernya Ed Sheeran. Waduh, waduh, waduh, jadi makin panjang beneran ya teman Pro 2. Ya ampun. Tapi gimana nih menurut kamu sendiri teman Pro 2, waktu kamu baca-baca beritanya atau denger-denger beritanya, apakah kamu tipe yang kayak setuju sama orang-orang yang kesel sama Ed Sheeran, atau kamu tipe yang kayak ya udah sih terserah Ed Sheeran aja gitu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita gitu teman Pro 2 di 0816 110 916.

0: platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Naura di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, kalau jam 9 sampai jam 10 kita bakalan ngebahas seputar tanggap bencana ya. Dan kali ini kita bakal masih ngebahas tentang cuaca panas di kota Palembang saat ini teman Pro 2. Dan dampaknya yang berdampak ke banyak banget ya, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan yang emang terus terjadi sampai mengakibatkan kabut dan asap juga. Jadi kalau dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan itu menyatakan bahwa lahan terbakar terus meningkat dan mendominasi wilayah gambut yang sulit teratasi. Dan berbagai upaya pemadaman juga dilakukan baik feri daerah bahkan dari waterbombing. Namun langkah ini memang masih belum maksimal gitu teman Pro 2. Jadi gimana sih teman Pro 2 untuk mengetahui lebih jauh seperti apa kondisi kebakaran akibat cuaca panas terkhususnya di wilayah Oki yang mendominasi kebakaran lahan di Sumsel. Berikut kita simak wawancara RRI bersama Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki Udiayani.
1: Aku Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki, ini seperti apa melihat dan seperti apa kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita sampai sejauh ini?
2: Ya, untuk sampai sejauh ini kemarin sempat menurun kondisi hotspot kita. Tapi hari ini sudah naik kembali, Pak, untuk kondisinya.
1: Apa yang memicunya,
2: jadi,
1: Pak?
2: Ini pemicunya ini ya masih adanya titik-titik lokasi apa namanya di wilayah gambut yang kemarin yang sudah padam kembali hidup. Yang namanya gambut ini kan, Pak.
1: Iya, kedalaman, Pak, ya.
2: Kalau sudah terbakar itu kan kalau enggak dia dilakukan pembasahan secara intens, dia kan kembali hidup lagi, Pak. Terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan itu, Pak, seperti daerah Cengal, Tulung Selapan kan, Sungai Menang. Nah, itu yang mempunyai titik-titik apa hotspot yang tertinggi kan.
1: Pak, kemarin Kodim 0402 melakukan optimalisasi dengan baik Kabupaten Oki dan Oin di perbatasan adanya kebakaran cukup signifikan, Pak. Nah, kalau dari kacamata kita atau dari koordinasi kita seperti apa, Pak, dengan OI sendiri untuk permasalahan karhutlani sendiri, Pak, koordinasi kita, Pak?
2: Ya, untuk koordinasi kita ya karena OI dan OKI ini menjadi satu kodimnya. Alhamdulillah ya untuk koordinasi sinergitas di lapangan berjalan dengan baik, Pak. Apalagi kondisi itu kan di daerah-daerah yang memang strategis di jalan tol itu kan. Jadi itu selalu menjadi perhatian dari semua pihak sehingga dari pihak Kodim juga dari stakeholder yang lainnya bergerak cepat untuk melaksanakan upaya pemadaman.
1: Pak, tadi Bapak mengatakan masalah jalan tol, Pak. Untuk tol sendiri seperti apa, Pak, kondisinya sampai sejauh ini, Pak? Jarak pandang akibat karhutlah apakah sudah masih mengganggu, Pak?
2: Kalau untuk sementara ini masih cukup mengganggu, Pak, terutama untuk di wilayah tol Kayu Agung Palembang. Itu banyak apa namanya asap, apalagi kalau menjelang maghrib itu, Pak, kondisinya memang banyak. Tapi kalau kondisi siang hari memang agak berkurang, Pak, karena dipengaruhi dengan sinar matahari. Tapi kalau sudah mau menjelang ke maghrib, menjelang malam itu kelihatan betul, Pak, asapnya itu. Iya, begitu, Pak.
1: Pak, tapi kalau sejauh ini belum terlihat, Pak, ya beberapa hari terakhir adanya potensi-potensi hujan atau sebagainya, Pak.
2: Kalau kami lihat, Pak, memang untuk kondisinya saat ini belum ada, Pak, tanda-tanda hujan. Tapi dari pihak BPBD Provinsi sudah dengan BNPB sudah melakukan upaya untuk melakukan OMC, Pak. Dan itu sudah banyak juga terlaksana di berbagai kabupaten. Itu kemarin saya lihat di Kabupaten Oku Selatan, di Musirawas itu sudah hasilnya sudah kelihat itu, Pak, ada hujan gitu kan. Nah, sementara di Oki sendiri kalau tidak salah itu dari hari apa itu sudah dilakukan untuk penyemaian garam, tapi sampai saat ini belum ada turun hujan, Pak.
1: Iya kan, ini kan kalau kita melihat sudah melakukan upaya OMC, Pak, eskalasi hujan masih belum terlihat atau mungkin justru malah eskalasi untuk kabut asap juga terus meningkat, tidak adanya masih belum bisa dipastikan adanya penurunan. Nah, kalau dari BPBD sendiri ada tidak himbauan kepada mungkin masyarakat atau khususnya anak-anak sekolah untuk sudah mulai dirumahkan atau melakukan Zoom, Pak?
2: Iya, kalau untuk kita di Kabupaten Oki masih seperti biasa jadwal pembelajaran itu. Kalau untuk sekolah itu kalau SD masuk 7.45 Pak. Kemudian sudah di juga kita dari BPBD sudah melakukan pemberian bantuan masker untuk anak-anak di sekolah itu Pak. Gitu Pak.
1: Pak Udayani, kalau kita melihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah untuk kebakaran hutan tahun ini terbilang cukup mengkhawatirkan atau cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya Pak?
2: Betul Pak, betul. Untuk tahun ini karena memang kalau kita melihat dari siklus dari karhutla sendiri itu seharusnya kan 4 tahunan siklusnya kan. Tapi kemarin memang dari BMKG karena ada memang anomali cuaca, memang untuk wilayah Indonesia ini terjadi percepatan untuk terjadinya apa namanya El Nino yang panjang istilahnya kan. Tapi kemungkinan juga kita nggak tahu apa ini nanti bisa langsung ke 2027 karena ada juga apa namanya semacam apa namanya potensi, dari BMKG potensinya bisa sampai ke 2007 ini Pak. Itu Pak.
1: Oke. Baik, Pak Udayani, terima kasih sudah bergabung sama RRI pagi hari ini. Semoga karhutla bisa teratasi segera Pak dan bisa anak-anak kembali sekolah. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Oke, selamat siang, waalaikumsalam.
0: Nomor kedua tadi itu wawancara RRI bersama Kabid Kesiapsiagaan BPBD Oki Udayani ya, nomor kedua, yang ternyata emang tahun ini nih untuk cuacanya tuh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya nomor kedua, yang emang disebabkan adanya percepatan El Nino juga gitu. Tapi ini sebenarnya nomor kedua ya, kita jadi penasaran nih, kira-kira nih apakah hujan nanti bakalan turun apakah di bulan-bulan ini atau di bulan depan gitu nomor kedua ya. Kalau kamu juga yang penasaran kayak ke aku ya nomor kedua, kita simak nih selanjutnya wawancara dari BMKG Sumatera Selatan SMB 2 Palembang, Siswanto.
3: Pak Siswanto selaku kepala BMKG ini melihat kondisi cuaca, apakah dimungkinkan beberapa hari ke depan akan terjadi hujan nih Pak untuk Sumatera Selatan nih Pak?
4: Ya, izin barangkali boleh kami sampaikan yang pertama barangkali mengingat saat ini di Sumatera Selatan masih berada di musim kemarau, bahkan di bulan Agustus sampai dengan September ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh teman-teman stasiun klimatologi masih berada di puncak musim kemarau ya. Tentunya beberapa potensi pertumbuhan awan yang berpeluang terjadi hujan itu masih cukup minim. Nah, kalau kita lihat beberapa dinamika atmosfer terjadi di Sumatera Selatan secara umum, apalagi di Kota Palembang, potensi hujan atau peluang pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi itu masih sangat kecil begitu.
3: Pak, untuk mendorong terjadinya hujan atau mungkin kita melakukan hujan buatan, apakah dimungkinkan dengan kondisi awan seperti ini, Pak?
4: Iya, terkait dengan kegiatan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan, barangkali masyarakat yang secara awam memahaminya dengan istilah hujan buatan ya, tentunya memang itu sudah kita lakukan untuk di wilayah Sumatera Selatan setidaknya sudah ada 5-6 kali ya terjadi atau dilakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca, terlebih untuk diarahkan kepada pembasahan di area lahan gambut yang saat ini sudah terjadi kebakaran dan dampaknya barangkali berupa asap yang sudah masuk di wilayah Palembang sekitarnya. Nah, namun lagi-lagi karena memang kondisi saat ini di musim kemarau, tentunya karena bahan pokok utama dalam kegiatan operasi modifikasi cuaca itu kan salah satunya di samping NACL kan harus tersedia awan-awan yang secara saintis itu bisa terpenuhi untuk bisa dilakukan penyemaian dengan menggunakan NACL. Nah, artinya beberapa kali pelaksanaan OMC ya, misalkan ada kegiatan yang ditargetkan awalnya antara 5-6 hari, ternyata memang yang aktif bisa melakukan sorti atau penyemaian NACL di petik awan yang menjadi target itu ya barangkali antara 2 sampai 3 kali itu, karena memang kondisinya selalu apa ya, kalau kita analisis, kita lihat dengan beberapa bantuan yang citra satelit terhadap cuaca, itu memang kondisi cuaca yang di sini termasuk pertumbuhan awan non hujan itu cukup minim gitu bang.
3: Oke. Pak ya. Sis, yang terakhir mungkin Pak, kalau dari kacamata kita dimungkinkan berapa lama ke depan Pak, atau di awal bulan ini apakah dimungkinkan akan mulai terasa nih turunnya hujan Pak?
4: Di awal bulan gimana Bang?
3: Apakah dimungkinkan Pak masih di dalam bulan ini, atau mungkin awal bulan depan atau di bulan depan ini potensi hujan akan mulai dirasakan Pak di Sumsel Pak?
4: Ya. Untuk peluang tentunya masih memungkinkan, apalagi untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi Sumatera Selatan ya, di daerah Oku Selatan, sebagian Oku, kemudian Empat Lawang, Pagaralam, itu masih memungkinkan terjadi pertumbuhan awan yang memungkinkan terjadi hujan. Okay. Nah, tetapi peluangnya mungkin juga sangat, artinya lagi-lagi jangan diartikan bahwa ketika musim kemarau masyarakat jangan mengartikan atau memanai bahwa sama sekali tidak ada hujan, tetapi peluang terjadi hujan itu masih sangat terjadi, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan yang berada di dataran tinggi ya, di Sumatera bagian selatan begitu Bang.
3: Baik, baik. Terima kasih Pak Sis sudah bergabung bersama RRI. Assalamualaikum, ya, salam sukses.
4: Ya, kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Pro 2 itu tadi juga wawancara RRI bersama Kepala BMKG SMP 2 Palembang, Siswanto ya, yang ternyata kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan apakah sebentar lagi bakal hujan nih di Kota Palembang ya. Ternyata nih belum Teman Pro 2, karena emang masih masuk di musim kemarau ya, tapi dari pihak BMKG sendiri terus berusaha untuk melakukan modifikasi hujan untuk membantu pemadaman di wilayah gambut juga gitu Teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita doain aja semoga bentar lagi nih masuk ke musim hujan ya. Biasanya tuh di akhir bulan Oktober ya Teman Pro 2. Semoga hujan bisa langsung turun gitu kan. Walaupun jangan yang langsung jebar-jebur juga, kita kaget juga ya kan. Yang santai-santai aja gitu ya, yang pastinya bisa bantu juga untuk mengurangi asap yang lagi berlangsung di Kota Palembang juga Teman Pro 2. Dan pastinya Teman Pro 2 ya, di segmen selanjutnya aku bakal bagiin beberapa tips singkat untuk kamu ya, supaya tidak menyebabkan kebakaran di daerah wilayah kamu. Pastinya Teman Pro 2 ya, tips-tips simple aja. Jadi jangan kemana-mana, kalau kamu penasaran make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya aku janjiin aku bakalan kasih kamu beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakuin untuk mencegah kebakaran pada musim kemarau ini ya, teman Pro 2. Yang pertama ini jangan pernah ya ngebuka lahan dengan cara ngebakar. Cara ini pastinya bukan cuma ngelanggar hukum aja, tapi juga beresiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan ya, teman Pro 2. Jadi ini benar-benar no ya. Terus yang kedua, teman Pro 2, hindari membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area perkebunan, semak belukar dan lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau. Jadi untuk kamu yang emang ngerokok gitu, teman Pro 2, ya make sure puntung rokok yang kamu pakai itu tuh dibuang di tempat yang emang disediakan kayak tempat sampah gitu. Dan make sure juga apinya benar-benar mati ya, teman Pro 2. Jangan sampai masih ada sedikit-sedikit api, nah gitu tuh bisa dari percikan kecil itu bisa jadi api yang besar nantinya, teman Pro 2. And then yang ketiga ini, jika melakukan aktivitas di lahan, pastikan tidak meninggalkan api unggun atau bara api yang masih menyala. Dan yang keempat juga ini, segera laporkan juga kepada BPPD, Manggala Agni, aparat desa atau pemadam kebakaran apabila melihat asap maupun titik api sekecil apapun. Dan semakin cepat dilaporkan, semakin besar juga peluang api dapat dipadamkan sebelum meluas. Dan yang terakhir, teman Pro 2, yang pastinya paling penting banget, ayo kita saling ingetin keluarga, tetangga, dan lingkaran sekitar untuk menjaga hutan dan lahan dari ancaman kebakaran. Dan teman Pro 2, puncak musim kemarau itu memang membutuhkan kewaspadaan bersama ya. Jadi pencegahan kebakaran emang jauh lebih penting daripada penanganan setelah api meluas. Dengan tidak melakukan pembakaran lahan, menjaga kesehatan, serta mengikuti informasi resmi, resiko bencana dapat kita kurangi bersama, teman Pro 2. So, teman Pro 2, ya tips simple tadi juga menutup kebersamaan kita di pada hari ini ya. Sedih banget teman Pro 2 ya, harus goodbye sama kamu semua. Tapi jangan sedih deh untuk kamu-kamu yang masih pengen dengan Pro 2 Palembang, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Resti Chandra pastinya di Santai Siang nanti. So thank you so much sama Pro 2 yang udah nemenin aku di Spada dari pagi tadi sampai mendekati jam 10 ini. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye bye dan bahagia selalu teman Pro 2.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 Primetime Emmy Award 2026 mengumumkan para pemenang kategori utama. Widow Bays menjadi serial dengan kemenangan terbanyak, di mana Widow Bays meraih 14 penghargaan dan mencetak rekor serial komedi. The Pitt dan Polypus juga masing-masing meraih 4 penghargaan, di mana Matthew Ray memenangkan 2 penghargaan lewat Widow Bays dan juga The Beast in Me. Penghargaan utama lainnya diraih oleh Noah Wyle, Rhea Sharon, dan juga Jean Smart. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film Your Mother, Your Mother, Your Mother mendapatkan rating 100% di Rotten Tomato. Film ini tayang perdana di TIFF pada 12 September 2026. Marcella Ali berperan sebagai ayah tunggal sekaligus pembunuh bayaran, di mana cerita menggabungkan aksi, keluarga, kehilangan, dan juga konflik batin. Film ini menjadi film dengan rating tertinggi sepanjang karir Muhammad Ali, di mana Your Mother, Your Mother juga dijadwalkan tayang terbatas pada 25 September 2026.

Informasi terakhir, teman Pro 2, Hwang Min Hyuk mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama dalam Aesop Romance. Namun keterlibatannya masih belum dipastikan. Sebelumnya Lee Jong Suk dan juga Choi Yo Jin mundur dari proyek tersebut, di mana keduanya terkendala perubahan jadwal produksi. Drama ini akan mengisahkan kisah cinta di lingkungan perusahaan. Jika menerima tawaran, Min Hyuk akan memerankan Tae Isop pewaris TK Group. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Nih, warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Prode FM Palembang, teman terbaik kamu di 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Siang ini pengen banget nyapain ya buat teman Pro 2. Kamu yang sekarang tuh kayak banyak banget ya, entah itu pekerjaan atau masalah. Jangan dong ya. Yang namanya masalah tuh emang gak enak banget. Kayak kebawa-bawa mulu, padahal pengennya tuh concern aja ya sama aktivitas sekarang. Tapi yang namanya masalah tuh kayak tiba-tiba datang silih berganti gitu loh ya. Terus tiba-tiba keinget, itu tuh bikin gak enak banget sih teman Pro 2 asli ya. Ya udah, kalau kamu lagi ketiban ada masalah kayak gitu, gimana sih pelariannya? Beberapa orang tuh kayak kemakan gak tuh? Iya kan? Makanya beberapa orang kalau stres itu langsung mengembang ya. Karena kerjaannya makan. Pas stres langsung makan, stres makan, stres makan. Ujung-ujungnya waduh, semakin banyak yang dipikirkan ya, semakin mengembang pula nih kayaknya ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu termasuk tipe yang mana sih? Kalau lagi stres atau banyak masalah, kamu lari ke makan atau justru gak mau makan? Nah ini nih ya yang jadi masalah banget. Tapi ngomong-ngomong soal makan ya teman Pro 2, sebentar lagi emang jam makan. Jadi wajar aja kalau di jam segini kamu tuh udah pada keroncongan aja nih perutnya, udah pada kriuk-kriuk. Karena udah lapar banget gitu kan ya. Pengennya mencari makanan yang emang pas banget sesuai dengan keinginan kamu, pas di lidah ya kalau orang bilang kayak gitu ya. Karena memang terkadang kita tuh kayak punya banget nih keinginan, aduh siang ini kayaknya enak kali makan ini gitu kan ya, enak kali makan itu. Itu gak sih teman Pro 2 yang ada dalam pikiran kamu? Tapi kalau kamu pribadi, kira-kira nih menu favorit kamu siang ini apa sih? Boleh report sama aku ya. Boleh banget ke WhatsAppnya Pro 2 FM di 0816 1106 916, atau boleh juga ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bu, adek, tanam yang ini ya?
1: Enak aja, kakak lah. Kan kakak yang pegang duluan.
0: Adek.
1: Kakak.
2: Udah. Jangan rebutan. Kita tanam sama-sama ya.
0: Oke, Bu.
3: Pagi, Mbak Mira.
2: Mbak Asti. Mau kemana?
3: Biasa, mau ke pasar.
2: Oh.
3: Wah, Mbak Mira lagi berkebun ya?
2: Iya, Mbak. Saya ingin mulai dari hal kecil di rumah. Menanam sayuran sendiri adalah salah satu langkah untuk mendukung swasembada pangan, kan?
3: Bagus itu, Mbak. Anak-anak juga diajak.
2: Justru itu, saya ingin mereka belajar sejak dini. Bukan hanya tahu cara menanam, tapi juga belajar bahwa hasil pertanian bisa menjadi peluang usaha.
3: Berarti kalau sayurnya banyak, bisa dijual ya, Mbak?
2: Betul, Mbak Asti. Lumayan. Bisa jadi usaha kecil-kecilan.
3: Wah, kalau begitu saya minta bibit tanamannya juga dong, Mbak. Mau bersuasembada juga.
2: Oh iya, boleh Mbak Asti. Biar bisa tumbuh bersama.
3: Makasih loh, Mbak.
2: Sama-sama, Mbak.
4: Suasembada pangan bisa dimulai dari rumah. Mari wujudkan ketahanan dan suasembada pangan. Karena masa depan, kita tanam mulai hari ini.
5: Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, sok baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Terbaik kamu teman Pro 2 siang-siang ya, jam-jam sekarang. Wah, pas banget nih, udah 12 lewat aja deh yang teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin jam-jam segini juga kita tuh bakal ngebahas seputaran kuliner dan juga UMKM. Wow, kuliner gak tuh? Iya dong, pas kuliner ya, ngomongin seputaran makanan, yes. Dimana mungkin banyak banget juga yang lebih suka tuh kalau makan tuh kayak berkuah-kuah gitu loh ya. Karena biar gak serat aja sih. Atau mungkin ada yang memang doyan banget bagian hirup-menghirup gitu ya teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau makan tuh gak ngirup, wah gak seru nih. Kurang bunyi-bunyiannya ya. Atau mungkin kurangnya berasa kayak seret banget sih gitu loh, kalau gak ada yang diirup-irup gitu sih teman Pro 2. Memang ada kadang-kadang orang tuh tim yang kalau makan itu ya, itu kayak kalaupun dia ngirup harus pakai mangkuk khusus banget biar bisa ngirup sendiri gitu. Dan itu tuh menyenangkan banget, karena aku ternyata termasuk tipe yang kayak gitu juga sih ya teman Pro 2. Oke deh, nih kalau ngomong seputaran makanan juga gitu kan ya, jangan lewatin, jangan sampai di skip yang namanya makan siang. Apalagi buat kamu yang tadi misal tuh sarapan tuh udah pagi-pagi banget dan kamu udah punya kegiatan aktivitas yang seabrek-abrek banget, jadi kayak butuh banget dong ya asupan energi supaya kamu kembali prima, optimal dan semangat gitu ya, buat kamu melanjutkan pekerjaan dan rangkaian aktivitasnya kamu. Itu penting banget loh ya teman Pro 2, pasti dong. Oke deh, yang jelas aku punya beberapa lagu juga yang bakal aku siapin terus buat kamu teman Pro 2 sambil nikmatin santap siang atau istirahat siang, whatever. Atau yang muslim yang udah melaksanakan ibadah salat zuhur juga misalnya. Pokoknya enak banget lah ya dengerin lagu-lagu yang aku siapin di playlistnya aku siang ini, masih di Santai Siang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pagi Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Lestari ya?
2: Pagi Lulu. Ya lo, bagus banget bukunya.
1: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam gak?
2: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
1: Hah? Serius?
2: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
1: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
2: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
1: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
2: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
3: Oke.
1: Nah gitu dong, baru keren.
4: Tahukah kamu jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir? Itu dibangun pada tahun 1962 dengan dana hasil rampasan perang Jepang. Jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

0: nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Lucu banget deh, sampe ngakak.
2: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
1: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu, lihat deh.
2: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
1: Ah, kamu mah lebay. Ini kan canda doang. Lagian lihat tuh, komennya. Semua pada ngakak loh.
2: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya, masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
1: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
2: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
1: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
2: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.
3: Dadah, Mama! Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Prodovan Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Wah, gak berasa kalau ke jam 1 aja gitu kan ya. Mungkin ada di antara kamu yang jam segini itu udah kayak terkuras banget gak sih energinya. Saking bisa jadi banyak yang kamu lakukan nih, teman Pro 2. Banyak banget nih yang harus diselesaikan juga. Atau mungkin beberapa ya kendala-kendala sih di tempat aktivitas tuh kadang-kadang tuh ada gitu ya, teman Pro 2. Tapi gimana caranya biar kamu jadi gak bad mood, kemudian kamu masih tetap semangat aja nih untuk rangkaian aktivitasnya kamu. Harus banget gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, kita relaksasi dulu kalau kayak gitu. Sambil tarik nafas yang panjang, tahan dan hembuskan. Wah, apa nih ya? Aku mau ngajakin meditasi kayaknya ya. Jadi ada memang beberapa bentuk olahraga ya, kalau aku bilang yang diyakini itu bisa banget untuk kayak ya mengembalikan stamina atau bikin mood kamu lebih baik lagi. Itu ada sih, teman Pro 2, dan gak harus repot sebenarnya gitu kan. Itu tuh pentingnya olahraga. Nah, saking pentingnya olahraga, gimana kalau aku kasih kabar dalam dunia olahraga ya? Relate banget gak sih kira-kira ya, teman Pro 2? Relate dong. Jadi kalau kita ngomongin seputaran olahraga nih, sepak bola tepatnya gitu kan ya. Siapa sih gak kenal sama Barcelona? Wah, kenal banget pasti ya. Dan di situ ada seorang penyerang ya, penyerang Barcelona asal Mesir, namanya adalah Hamza Adelkarim. Nah, jadi ceritanya kakak Hamza ini, dia itu menandatangani perpanjangan kontrak bersama dengan Blaugrana sampai dengan 30 Juni 2030. Jadi emang Adelkarim tuh menaikkan kesepakatan perpanjangan kontrak ya di kantor pusat klub Barcelona. Nah, setelah menjalani pramusim yang emang gemilang, jadi Adelkarim tuh menjadi sosok masa kini sekaligus masa depannya Barcelona gitu deh. Jadi sang penyerang tuh nyadar banget nih kesempatan main tuh bergantung kepada keputusan pelatih ya. Tapi dia juga sangat paham sih dengan apa yang harus dilakukan sama dia gitu. Jadi pemuda 18 tahun itu juga memahami tanggung jawabnya ya sebagai seorang penyerang gitu ya. Dan Adelkarim memastikan bakal terus bekerja keras setiap hari demi memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi emang dia tuh mengaku kalau Barcelona tuh adalah sebuah keluarga sih kalau kata dia ya, lebih dari sekedar tim biasa gitu. Jadi salah satu hal yang paling dia hargai adalah sambutan hangat saat bergabung dengan tim utama. Oke, congrats ya kalau gitu. Selamat-selamat ke Kak Hamza Adelkarim yang akhirnya memperpanjang ya, resmi perpanjang kontrak bersama dengan Barcelona. Semoga akan terus berjaya, berkibar, berkilau ya, berapa lagi nih kira-kira. Semuanya ada di Barcelona dong.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercayai

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

aplikasi mobile RRI News. Berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Hear the clock ticking on the wall.

status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

35.000 penggemar di Paris pada 12 September 2026. Konser tersebut menjadi pembuka rangkaian 16 pertunjukan residensi di Paris. Dion mengaku terharu dan bersyukur bisa kembali bernyanyi. Dion sebelumnya fokus pada kondisi kesehatannya sejak 2022. Ia berterima kasih atas dukungan dan juga kesabaran para penggemarnya. Kita ke informasi lain, teman Pro 2, musik Daul Pemakasan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026. Penetapan ini menjadi dorongan untuk melestarikan budaya daerah. Musik Daul telah berkembang di Pemakasan selama lebih dari 50 tahun. Musik ini berakhir dari tradisi membangunkan warga untuk sahur sejak tahun 70 sejak tahun 1970-an. Pemerintah mendorong pengenalan musik Daul di lingkungan pendidikan. Pelestarian juga melibatkan seniman dan juga masyarakat setempat. Dan informasi terakhir, album Home Sweet Land The Musical berisi 18 lagu dan dirilis 17 September 2026. Album terdiri dari 14 lagu orisinal dan 4 lagu yang telah dirilis. Lagu-lagu tersebut menceritakan perjalanan tokoh Kaluna. 5 lagu baru diantaranya diciptakan oleh Ed Gitap. Musical Home Sweet Land digelar 30 September sampai 18 Oktober 2026. Pertunjukan berlangsung di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Sekian Info Per 2 Palembang, pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.

0: Cetsi. Waktunya ngilangin stres. Tapi
1: emang bisa?
2: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
1: Numpang Nampang.
2: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
3: Eksplorasi budaya.
2: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
4: Senja, seru-seruan aja.
2: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kini Enal kembali lagi. Ya tapi ini udah lama sih lagunya tahun berdua. Di tahun 2024 ya. Tak apa bila tak happy. Ya, spesial buat kamu masih dengerin Perda FM. Aku masih kasih informasi seputar Kota Palembang tahun berdua. Masih seputar kabut asap. Dan kamu juga bisa report aktivitas kamu di 0816 1106 916.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan

dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada utara selatan teman Pro 2 ya. Setelah sekian lama mungkin Ungu tidak comeback, akhirnya mereka balik lagi teman Pro 2. Buat Ungu Clickers nih ya, utara selatan. Dan kalau kamu nonton video klipnya, kalau bapaknya ini nyanyi, anaknya yang model video klip ya. Spesial buat teman Pro 2 yang masih dengerin di sore ceria untuk hari ini, masih bari Anda im teman Pro 2. Dan nanti di jam 4 sore seperti biasa bakal ada tamu spesial, bakal ngobrol bareng kita. Dan masih seputar pageant teman Pro 2 ya, kita masih ada nanti kedatangan teman-teman dari putra dan putri pelajar ya Sumatera Selatan tahun 2026. Jadi ini untuk kategori SMP teman Pro 2, masih muda banget. Jadi nanti kalau bisa dengerin langsung di Pro 2 FM dan juga bisa tonton ya di YouTube di Pro 2 di Palembang. Kalau mau live chat, pengen nanya-nanya juga boleh banget ya. Yang masih berada di luar, masih aktivitasan teman Pro 2, jangan tahu lama sih kalau mau tahu mah untuk aktivitas di luar rumah ya. Karena cuaca masih kurang bersahabat teman Pro 2. Jadi kualitas udara di Palembang ini masih sangat berbahaya. Dan juga titik panas masih tak menentu gitu ya. Jadi kualitas udara di kota Palembang masih berada pada kategori sangat gak sehat. Jadi angkanya itu sekitar 259 berdasarkan pemantauan BMKG pada hari ini. Jadi puncak kualitas udara berbahaya tercatat pada nilai 367,9. Itu diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan dan juga lahan di kawasan sekitar ya. Jadi prakirawan BMKG Novita melaporkan bahwa titik panas atau hotspot ini masih menunjukkan pola fluktuatif dengan situasi di sejumlah wilayah. Jadi buat yang gak terlalu penting untuk beraktivitas, mending di rumah aja teman Pro 2 ya. Kalaupun mau keluar jangan lupa pakai masker, dan kalau udah sampai minum air putih banyak-banyak gitu ya.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak.
1: Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Di pukul 16 sampai pukul 17 kita bakal ngobrol di sore ceria. Dan hari ini tema kita adalah menuju generasi emas wajah muda Bumi Sriwijaya. Ya, bareng Muhammad Amar Cendikia. Ada juga Aira Florisiva Ardia. Jadi mereka ini putra putri pelajar Sumsel untuk kategori SMP tahun 2026. Ya, jadi kamu boleh stay tune teman Pro 2. Pengen nanya juga boleh banget, kita live YouTube dari Pro 2 di Palembang, bisa live chat atau bisa WhatsApp juga di 0816 1106916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kita di sore ceria teman Pro 2. Sebagai info yang tadi untuk hari ini, kita udah kedatangan teman-teman, tentunya ini masih muda, teman Pro 2 berbakat dan sudah mendapatkan gelar putra putri pelajar ya untuk kategori SMP Sumatera Selatan 2026. Please welcome ada Muhammad Amar Cendikia dan juga ada Aira Flora Siva Ardian. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya, sehat ya. Ya. Oke. Sama Aira kemarin sempat ketemu ya. Ya apa panggilannya?
2: Aira.
0: Aira. Jadi kemarin Aira sama Pro 2 sempat ngobrol juga di Pro 2 sebagai finalis pada saat itu ya. Dan sekarang alhamdulillah sama Pro 2 mendapatkan gelar yang memang kayak di apa? Dicari banget gitu ya. Kita kenalan dulu nih. Boleh teman Pro 2 mungkin ada yang belum kenal juga sama kedua narasumber aku ini. Boleh kita ke cowok dulu?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Cendikia, akrab disapa Amar.
0: Oke, Amar usianya berapa?
1: Saya sekarang berusia 13 tahun.
0: Oke, sekolah di mana?
1: Saya bersekolah di SMP Islam Nurwadu Izzuddin Palembang. Lebih tepatnya di Demang.
0: Di Demang ya. Oke, satu lagi boleh?
2: Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Aira Foshifa Ardian. Saya akrab disapa Aira. Saat ini Aira berusia 13 tahun dan Aira bersekolah di SMP Negeri 1 Banyuasin 3.
0: Oke, wow. Gimana Aira akhirnya setelah perjalanan kamu ya, kan lumayan jauh juga nih dari Banyuasin ya?
2: Iya.
0: Bolak-balik ceritanya kemarin teman Pro 2 ya, dan akhirnya kamu berhasil nih menjadi ikon ya, atau putri pelajar Sumsel 2026. Perasaannya gimana nih Aira?
2: Perasaan Aira tentunya pasti bahagia dan juga bangga. Dan juga Aira mendapatkan gelar ini bukan sekedar cuman pencapaian. Aha. Tapi Aira melihat gelar ini sebagai tanggung jawab yang harus Aira jalankan. Aha. Karena juga kita ini dikasih tanggung jawab yang harus kita jaga ya kak.
0: Oke. Terus gimana kemarin kayak apa perasaannya, terharu kah atau deg-degan atau mungkin kayak jadi kayak takut, kayak jadi ngerasa beban gitu ya? Gimana sih saya buat satu tahun bakal menjabat gitu, gimana nih Aira perasaannya?
2: Kalau Aira itu perasaannya bahagia sih kak. Dan kalau dibilang beban, enggak sih kak. Aira membuat pencapaian ini sebagai tantangan kak. Untuk mempengaruhi pelajar dengan hal-hal yang positif.
0: Oke.
2: Dan juga ingin membuat teman-teman para pelajar itu tidak takut untuk berkarya.
0: Oke. Oke, kita ke Amar nih. Amar, gimana nih Amar perasaannya akhirnya kamu menjabat atau menjadi ikon juga buat terpilih jadi putra ya pelajar Sumsel untuk kategori SMP?
1: Pastinya perasaan saya sangat bahagia kak. Karena emang saya tujuannya pengen menginspirasi banyak orang dari awal. Dan juga membuat orang-orang sekitar saya merasa bahagia, senang di dekat saya.
0: Oke.
1: Sama kayak Aira tadi kak, saya juga ingin membuat orang-orang untuk tidak takut dalam berkarya.
0: Betul.
1: Biar setiap orang punya kebebasan untuk tampil.
0: Betul.
1: Biar mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka masing-masing.
0: Oke, jadi emang gak salah sih kalian berdua menjadi ikon lah ya, putra-putri pelajar Sumsel teman Pro 2 ya. Tapi Amar gimana nih Amar, ini pejam pertama kamu nih ikut putra pendidikan.
1: Iya kak.
0: Pertama kali banget.
1: Pertama kali.
0: Sebelumnya banget. Kamu sibuk apa nih Amar?
1: Sebelumnya saya kebanyakan
0: selain sekolah ya. Apa?
1: Saya sebelumnya ada beberapa hobi. Saya beberapa kali ngikutin lomba catur.
0: Oke. Okay.
1: Lomba basket, lomba futsal dan lomba mini soccer kak.
0: Oke, itu atlet tuh gimana? Atau cuman kayak ikut lomba aja gitu?
1: Atlet mewakili sekolah.
0: Wow, oke. Terus gimana? Apa aja prestasinya di sana? Ada gak?
1: Ada prestasi kemarin menang mini soccer, juara juara 2 Palembang. Pernah juara futsal.
0: Oke.
1: Sama kalau kemarin itu untuk catur finish di peringkat 13 dari sekitar 100-an orang.
0: Oke, wow, keren banget teman berdua ya, multi talent banget gitu ya. Tapi Mar, ini kan beda banget nih Mar, dari dunia apa atlet olahraga lah gitu ya. Kamu bukan beralih sih, kayak mencoba masuk ke dunia pageant gitu. Apa nih Mar alasannya?
1: Karena emang sebelumnya saya ini emang suka untuk berpublic speaking. Untuk beberapa informasi juga, saya ketua OSIS sekarang di sekolah.
0: Okay.
1: Jadi emang dipaksakan buat terus bisa ngomong di depan. Lama-lama malah seneng
0: kebiasaan gitu ya. Seneng gitu ya. Oke. Tapi untuk ikut ajang putra pendidikan ini emang dari diri kamu sendiri atau dari sekolah atau dari keluarga malah yuk ikut war gitu?
1: Oke. Pertama kali saya itu diajak sama Kak Jakob.
0: Oke.
1: Kak Jakob itu pemilik dari B-Model.
0: Oke. Saya, karena emang sebelumnya kamu gabung di ikut dulu atau gimana tuh?
1: Saya pertama gabung di B-Model dulu.
0: Aha, oke.
1: Okay. Habis di B-Model saya ditawarin untuk ikut.
0: Kenapa deh kamu tertarik ikut sekolah apa model gitu istilahnya gitu ya?
1: Oke.
0: Okay. Tertarik gitu.
1: Saya pertama itu tertarik karena saya merasa saya cukup kurang dalam public speaking. Uh-huh. Mungkin beberapa orang udah nganggap saya udah wow banget, tapi menurut saya masih banyak yang perlu saya pelajari.
0: Banyak belajar gitu ya.
1: Iya. Okay.
0: Yeah. Terus?
1: Jadinya saya tertarik untuk ikut B-Model.
0: Oke, okay. Dari situ kamu gimana nih tahapannya dan bisa ikut ya audisi atau juga ikut kompetisi dari putra pendidikan ini?
1: Oke, okay. Tahapannya pertama-tama waktu saya masuk dimulai dari latihan-latihan yang simple sih kak.
0: Uh-huh.
1: Kayak dimulai dari latihan cara memperkenalkan diri dan lain-lain.
0: Oke. Okay.
1: Setelah itu sudah cukup lama, beberapa bulan di sana, sekitar 1-2 bulan, ada ajang kompetisi ini kak.
0: Uh-huh.
1: Waktu diajak saya ikut ajang kompetisi ini, saya juga ngeliat video-video kompetisi ini sebelumnya gimana dan segala macam yang perlu saya persiapkan.
0: Oke, okay. Oke. Okay. Terus akhirnya kamu disuruh tadi ya oleh ownernya untuk ikut ini.
1: Iya kak.
0: Ajang putra putri pendidikan Sumsel gitu ya. Tertarik kamu akhirnya?
1: Iya kak, tertarik banget.
0: Oke. Okay. Nah Aira, kalau Aira kita bahas lagi nih, Aira nih kenapa nih alasannya itu ikut putri pelajar gitu?
2: Jadi alasan Aira ikut putri pelajar itu Aira melihat kalau Aira itu kayaknya punya potensi di putri pelajar. Karena okay. Kalau putri pelajar itu kita pasti membutuhkan komunikasi kak.
0: Betul.
2: Ya udah itu Aira juga ingin menambahkan relasi.
0: Aha.
2: Jadi Aira di putri pelajar ini banyak sekali ketemu dengan teman-teman dan juga menambah pengalaman Aira. Soalnya ini juga first time Aira masuk ke dunia pageant kak.
0: Oke, okay, wow ini luar biasa banget teman berdua ya, pertama kali ikut dan langsung terpilih jadi putrinya gitu ya. Terkadang ada orang tuh yang kayak berkali-kali yeah. ikut dan akhirnya bisa mendapatkan gelar itu. Terus kamu Aira ya bawa pertama kali ikut, apa sih tipsnya gitu ya? Kenapa? Dan alasannya ini harus misalkan kamu tuh jadi juara gitu, jadi putri pendidikannya gitu, apa yang dilihat dari dewan juri atau mungkin dari penilaiannya seperti apa gitu?
2: Oke, okay. Sedikit tips dari Aira itu kalau kalian ingin menjadi winner, mungkin kalian itu harus aktif. Nah, jadi pastinya panitia itu melihat kita dari keaktifan dan juga keberaniannya dalam berteman. Okay. Pasti kita dilihat dari apakah dia ini aktif gak sih di pertemanan. Pastinya ada orang yang introvert kan kak.
0: Betul. Okay, tapi sebelumnya Aira tuh introvert kah atau gimana gitu?
2: Mungkin Aira itu extrovert sih kak.
0: Terus gimana kok kamu bisa ini kan Isa tuh kayak salah satu untuk jadi penilaian tuh bersosialisasi begitu.
2: Yeah.
0: Banyak nanya juga gitu. Itu gimana? Bekalnya dari mana tuh?
2: Kalau Aira itu ikut kelas public speaking kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di kelas public speaking itu kita pasti ngomong terus kan kak. Jadi Aira itu kebiasaan kalau misalnya mau ada acara pasti Aira itu dibilang aktif sih kak.
0: Oke. Okay. Kalau untuk motivasi terbesar dari Aira nih untuk akhirnya berani ngikuti prosesi seleksi ajang ini apa nih motivasinya?
2: Kalau motivasi Aira mengikuti ajang ini, Aira itu mungkin untuk mencoba hal baru kak.
0: Oke, okay.
2: Mm-mm.
0: Coba hal-hal baru gitu ya. Tapi sebenarnya untuk proses persiapan yang kalian jalani sebelum terpilih sebagai putra-putri pendidikannya apa nih?
2: Kami ada karantinanya kak, jadi kami ada 4 hari karantina.
0: Uh-huh.
2: Jadi di pastinya di karantina itu pasti itu dinilai kakak-kakak panitia.
0: Okay.
2: Jadi tips Aira kalau kalian lagi ikut pageant dan kalian lagi karantina itu aktif dan jaga sikap kalian.
0: Oke, okay. Kalau dari putranya gimana nih? Apa tipsnya untuk jadi winner tuh, Mar?
1: Oke okay, kak, tips saya buat teman-teman, kalau pengen jadi winner, pastinya kalian tuh harus jadi orang yang aktif gitu. Karena penilaian yang paling besar itu adalah ketika kalian banyak bertanya. Banyak bertanya tuh menunjukkan kalau kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan juga sikap kalian juga dilihat. Seperti saat ada yang menjelaskan, kalian harus fokus. Dan juga jaga adab lah pastinya.
0: Attitude ya. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih tantangan terbesar yang harus dihadapi pelajar ketika pengen ikut ajang ini gitu, dari Amar dulu?
1: Baik, Kak. Menurut saya tantangan terbesar pelajar di zaman sekarang, lebih tepatnya, itu kebanyakan dari mereka suka kurang fokus dalam hal itu. Mereka nggak benar-benar menjalaninya, Kak. Mereka cuma sekedar pengen aja.
0: FOMO aja gitu ya.
1: FOMO aja, benar, Kak. Sedangkan mereka waktu udah benar dikasih kesempatan tadi, malah mereka sia-siakan, Kak. Seperti nggak serius banget dalam menjalannya.
0: Kalau dari yang putrinya gimana?
2: Baik. Menurut Aira, tantangan terbesar para pelajar untuk mengikuti pageant-pageant itu mungkin rasa takut, Kak. Karena mereka itu takut untuk berbicara dan juga takut untuk didengar. Jadi para pelajar sekarang ini kan mempunyai rasa yang rasa takut untuk didengar dan juga takut untuk tidak didengar. Nah, mungkin itu salah satu tantangan terbesar para pelajar sekarang, Kak.
0: Tapi kalau dari kalian sendiri, gimana cara ngatasi tantangan itu?
2: Kalau Aira, Aira itu selalu kalau ikut pageant ini selalu aktif untuk berteman, Kak. Karena pasti panitia itu melihat dari keaktifan kita dan juga dari rasa ingin tahu kita itu tinggi.
0: Amar, gimana, Amar?
1: Kalau saya sendiri, Kak, untuk mengatasi masalah-masalah tadi, saya pastinya bakal buat jadi coba untuk lebih fokus dan juga menyampingkan, ibaratkan tuh lebih fokus ke batu besar daripada batu-batu kecilnya. Jadi saya lebih fokus ke satu hal itu agar dapat hasil maksimalnya terlebih dahulu.
0: Contohnya kayak apa,
1: Bar? Contohnya seperti di ajang ini tadi, Kak. Saya mungkin punya banyak kayak misalnya teman-teman yang ngajak main atau ada lomba lain. Saya nanti dulu, karena tanggung jawab sekarang saya itu adalah nyelesain ini dulu.
0: Jadi fokus intinya, fokus. Salah satu dulu, teman berdua ya. Jangan fokus, jangan habis itu jangan dibarengin sama-sama, bareng-bareng gitu ya. Temannya gak fokus ya. Dan juga hasilnya juga kurang maksimal kalau gak fokus. Kalau kalian berdua nih untuk membagi waktu ya antara pendidikan, pageant, sama kegiatan sehari-hari.

0: mapel biasa. Sejam saya menghafal, ada saya juga buat ngapal Al-Quran. Sama sejam lagi saya fokus untuk melatih kemampuan saya berbicara, Kak.
1: Oke. Aira, sebelum ke dunia pageant, mungkin apa sih kesibukan Aira? Kayak Amar tadi kan atlet gitu. Kalau Aira apa?
2: Kalau kesibukan Aira itu juga ada di bidang akademik dan di bidang non-akademik, Kak. Kalau misalnya di bidang non-akademik, Aira itu juga aktif di olahraga dan juga musik. Kalau di olahraga, Aira itu aktifnya di renang dan juga taekwondo. Nah, kalau di bidang non-akademik itu Aira aktif di sekolah mengikuti organisasi OSIS, Kak.
1: Itu taekwondo atlet ya?
2: Iya.
1: Berarti udah sering ikut lomba kompetisi?
2: Iya.
1: Sudah pernah dapat apa aja nih Aira?
2: Kalau Aira kemarin kalau taekwondo pernah dapat juara 2 internasional, Kak.
1: Wow, di mana?
2: Di Palembang juga.
1: Oh, di Palembang ya. Ada lagi?
2: Kalau renang, Aira itu pernah terpilih menjadi perwakilan Banyuasin Porprov, Kak, tapi belum menang sih.
1: Belum rezeki gitu ya. Gimana nih Aira, istilahnya nih apa ya, dari dunia kamu yang atlet gitu ya, terus juga dengan kesibukan yang sangat padat gitu, dari yang kamu jalan ini yang paling menantang atau yang paling menarik buat kamu apa?
2: Kalau Aira itu dunia pageant sih, Kak. Karena dunia pageant itu kan berbeda dari kehidupan Aira yang sebelumnya. Jadi Aira itu lebih mencoba hal baru. Aira menjadi belajar hal baru, menemukan hal yang menurut Aira, Aira tuh suka banget sih, Kak, dengan dunia pageant. Karena di dunia pageant itu Aira juga bisa menambah relasi Aira, menambah pengetahuan Aira tentang dunia pageant.
1: Berarti bolak-balik dong ya. Banyuasin, Palembang, gimana tuh? Seminggu berapa kali nih bolak-baliknya?
2: Kalau Aira seminggu, kalau hari Minggu itu pastinya Aira ke Palembang, Kak, untuk mengikuti les-les. Dan juga kalau Aira renang itu, Aira renangnya di hari Selasa, Kamis, dan Jumat.
1: Jadi kalau ke Palembang hari Minggu ya?
2: Iya.
1: Itu pulang pergi?
2: Iya.
1: Oh, pulang pergi. Itu Banyuasin di mana sih?
2: Banyuasin Aira itu di Banyuasin 3, Pangkalan Balai.
1: Oh, Pangkalan Balai. Mungkin sekitar berapa? 1-2 jam ya?
2: Iya.
1: Kalau nggak macet ya. Kadang udah macet juga sih tambah berdua di daerah Banyuasin gitu ya. Di daerah KM-KM gitu ya. Tapi kamu semangat banget ya Aira ya. Maksudnya dengan perjalanan yang sangat luar biasa tambah berdua. Kemacetannya gitu. Jaraknya gitu. Apa nih Aira yang buat kamu tuh kayak tetap semangat gitu untuk kayak terus gitu, kayak pasti pernah capek, pernah lelah gitu, pernah gak sih kayak gitu nih Aira?
2: Kalau capek itu pernah sih, Kak. Tapi Aira itu tipikal orang ketika ketemu dengan orang yang baru, Aira itu capeknya hilang, Kak. Jadi Aira itu kalau ketemu orang itu jadi lebih semangat dan juga capeknya itu hilang.
1: Kalau Amar gimana nih Amar dengan beberapa kesibukan kamu gitu, Amar yang paling menantang tuh apa Amar?
0: Sama sih Kak, menurut saya yang paling menantang juga di bagian pageant. Karena pastinya saya sudah ada tanggung jawab untuk jadi putra pelajar Sumatera Selatan. Pastinya ya saya harus memberikan kemampuan diri saya yang terbaik, Kak. Jangan membuat orang itu kayak lah jadi intameng, Kak. Contohnya kayak kalau ada orang buat sesuatu yang gak benar, orang ngomong, ya orang itu aja kayak gitu. Jadi saya sangat menghindari hal itu. Jadi saya terus mengusahakan diri kayak saya biar jadi ikon yang bagus gitu untuk mereka.
1: Iya, betul ya. Tapi perubahan apa sih Mar yang kamu rasakan nih setelah kamu jadi putra pendidikan untuk kategori SMP gitu? Ada gak perubahan apa gitu?
0: Perubahan yang paling saya terasa itu adalah kedisiplinan saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya pengen jadi ikon dan contoh yang baik. Saya juga pastinya memantaskan diri saya dulu, Kak. Saya ngecoba buat diri saya. Karena saya sekarang udah ada posisi gini, saya harus gini.
1: Mar, di perjalanan kamu, kamu pernah merasa lelah gak? Lelah, capek gitu, pengen istirahat. Atau malahan kayak pengen stop gitu ya, karena udah ngerasa aduh kayaknya gak sanggup deh atau gimana gitu. Pernah gak sih Mar?
0: Pastinya Kak, saya pernah merasa pengen stop, lelah, capek. Tapi waktu saya ngeliat orang-orang sekitar, mama saya, papa saya, teman-teman yang ngedukung saya, saya jadi semangat banget, Kak. Saya jadi tumbuh lagi rasa semangat, apinya tuh lebih
1: berkobar, membara lagi, iya, gitu, kak. Berkobar.

0: berkobar
1: ya. Karena ingat orang tua ya udah ngedukung gitu ya, keluarga. Kalau dari sekolah gimana nih Mar? Support buat kamu Mar?
0: Sekolah nge-support banget sih. Kayak bikin poster kemenangan dan juga guru-gurunya juga baik semua, welcome semua.
1: Terus gimana nih komentar atau apa sih yang pertama kali disampaikan teman-teman dari guru sekolah ketika kamu akhirnya menjadi putra pelajar gitu?
0: Guru-guru sih kak di sekolah merasa bangga,
1: bangga ya.
0: Iya. Mereka senang banget sama yang udah saya sapai.
1: Ya. Okay. Kalau di sekolah apa nih Mar, setelah kamu jadi putra pelajar gitu, ada hal-hal spesial apakah mungkin kayak jadi duti-duti yang mewakili sekolahnya apa gitu, atau mungkin ada menyambut tamu-tamu spesial gitu, atau ada nggak yang beda-bedanya gitu?
0: Sebenarnya nggak terlalu beda kak, saya emang dari awal nyambut
1: karena ketua OSIS juga,
0: iya,
1: ya
0: ketua OSIS, jadi pastinya emang nyambut.
1: Iya. Oke, okay. Kalau Aira gimana nih Aira, apa support dari sekolah kamu gitu?
2: Kalau Aira ikut dunia pageant ini, sekolah Aira tuh support banget kak. Jadi sebelum Aira menjadi winner, Aira itu kalau minta video dukungan, sekolah Aira tuh sangat dukung Aira untuk mengikuti dunia pageant, dan juga guru-guru itu bangga kak.
1: Bangga ya. Perubahan apa sih Aira? Akhirnya kamu nih jadi putri pelajar gitu ya. Perubahan apa sih yang kamu rasakan?
2: Kalau perubahan itu menurut Aira itu tidak terlalu berubah kak. Jadi mungkin perubahannya itu Aira itu lebih dikenal seluruh sekolah kak. Jadi setiap Aira lewat itu banyak teman-teman Aira dan juga adik-adik kelas Aira itu sapa Aira.
1: Oke, oh gitu ya. Gimana komentar dari sekolah gitu Aira? Kamu nih mewakili Sumsel nih jadi putri pelajar gitu kan?
2: Tentunya guru-guru Aira itu bangga kak. Dan juga Aira dibuatin foto untuk Facebook, Facebook media sosial sekolah, dan juga sekolah Aira tuh support sih kak, welcome.
1: Okay. Tapi kalau kalian di akademik gimana sih untuk proses belajar mengajarnya gitu?
2: Alhamdulillah Aira di bidang akademik itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih juara 1 kelas.
1: Wow.
2: Dan juga Aira pernah dapat juara umum kak.
1: Wow, keren ya. Kalau Amar gimana Amar?
0: Kalau saya sih mungkin gak juara satu sih kak, tapi saya konsisten juara tiganya.
1: Wow, kalau udah juara tuh udah keren banget sih teman perdua ya. Tapi emang keren sih teman perdua ya. Ini mudah-mudahan jadi motivasi juga nih buat teman-teman perdua yang juara di sekolah gitu, buat ikutan juga nih di ajang di luar gitu ya. Isa tuh jangan cuma melawan di kandang gitu.
2: Iya
1: nggak sih?
2: Benar-benar.
1: Karena Isa tuh teman perdua pelajaran atau mungkin apa Isa tuh kayak di luar sana tuh kayak banyak orang yang lebih pinter, yang lebih apa gitu. Nah di situ kita bisa mengadu, mengadu dengan hal-hal yang positif, yang istilahnya tuh yang fair gitu ya. Dan mereka berdua bisa membuktikan teman berdua ya, kalau mereka ini bukan jago di kandang gitu. Oke, kita break dulu ya, Amar dan juga Aira. Ya teman berdua, kita live YouTube dari Pro 2 Palembang. Silakan kamu boleh live chat juga di Pro 2 YouTube-nya di Pro 2 RI Palembang. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: 91,6 Produ FM Palembang, teman terbaik kamu dan teman produ kita masih di sore ceria, masih bareng Amar dan juga Aira, putra putri pelajar Sumatera Selatan untuk kategori SMP tahun 2026. Masih semangat ya? Semangat dong. Oke. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya teman produ buat Amar dan juga buat Aira gitu. Setelah menurut kalian nih gimana sosok generasi emas Sumatera Selatan yang ideal gitu? Sesuai sama tema kita ya, generasi emas. Dari Aira dulu nih.
1: Baik, jadi menurut Aira generasi emas itu yang seperti apa sih? Menurut Aira generasi emas itu adalah pelajar yang berani berbicara dan juga berani berkarya, Kak. Untuk mewujudkan generasi emas, betul, pastinya kita harus memiliki keberanian untuk berani mencoba dan juga berani mencoba hal baru, Kak.
0: Betul. Kalau dari Amar gimana, Mar?
2: Menurut saya generasi emas itu adalah ketika di mana seluruh pelajar itu udah berani untuk maju dan tampil. Di mana mereka udah menghilangkan rasa takut mereka akan perkataan orang lain, tapi mereka lebih mencoba untuk fokus pada diri sendiri.
0: Itu sih, Kak. Nah, kalau dilihat dari kalian kan putra putri pelajar begitu ya. Bagaimana nih kalau dilihat pendidikan lah ya, mungkin untuk di usia kalian nih, untuk di Sumatera Selatan nih seperti apa sih? Apa yang harus dibenahi, apa yang harus tetap dipertahankan gitu, dari Aira dulu.
1: Baik, terima kasih, Kak. Jadi dilihat dari pendidikan di Sumatera Selatan, mungkin Aira lihat di sekolah Aira ya, Kak. Nah, jadi di sekolah Aira itu pendidikannya itu mungkin ada yang kurang sih, Kak. Jadi Aira ini melihat dari pendidikan di Sumatera Selatan dan juga membandingkan mungkin dari pendidikan yang ada di luar negeri. Nah, kalau misalnya kalau pendidikan di luar negeri itu tuh lebih mengajarkan life skill, Kak. Jadi pastinya sebagai seorang pelajar kita itu harus belajar life skill. Betul. Untuk biar kalau kita udah tamat sekolah, betul, kita itu nggak bingung lagi mau ngapain, Kak.
0: Cari kerja gitu ya, ada skillnya gitu.
1: Betul.
0: Emang kalau sekarang gimana nih, nggak diajarin skill gitu ya?
1: Ya mungkin kalau sekarang ini belum diajarin, Kak. Jadi Aira itu keinginan Aira selanjutnya, Aira itu ingin mengadakan pelajaran life skill gitu, Kak. Okay. Agar kita itu nggak bingung untuk kedepannya.
0: Itu yang harus dibenahi gitu ya. Tapi kalau yang harus dipertahankan, ada gak nih yang bagus-bagusnya gitu?
1: Mungkin kalau dilihat dari pelajaran yang ada di Sumatera Selatan dan juga di sekolah Aira itu gak ada, Kak. Jadi udah bagus sih.
0: Udah bagus ya. Oke, mungkin tambahannya kayak harus ada apa untuk tambahan skill gitu ya, biar nanti teman-teman yang abis sekolah nggak lanjut kuliah udah ada skill mau kerja gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ada bekalnya teman berdua maksudnya gitu ya. Kalau dari Amar gimana, dari Mar?
2: Yang harus kita benahi.
0: Iya, betul.
2: Oke. Menurut saya yang untuk pelajar-pelajar sekarang ini harus dibenahi lah. Sekarang ini suatu hal itu ya AI, Kak.
0: Betul.
2: AI itu kita tahu sendiri punya banyak sekali manfaat. Tapi bisa juga menjadi bumerang, Kak, ke diri kita sendiri. Saya lihat banyak orang-orang sekarang, terutama para pelajar seumuran saya, menggunakan AI cuman kopas-kopas saja, Kak.
0: Betul.
2: Padahal AI itu bisa ngebantu kita untuk brainstorming. Betul. Membantu kita buat bikin soal, kita jawabin. Jadi sebenarnya tuh bukan teman yang cuma ngasih jawaban, harusnya dijadikan gitu, untuk teman belajar bersama. Itu sih yang perlu dibenahi untuk pemikiran anak-anaknya.
0: Oke. Jadi nggak apa istilah tuh kayak terfokus, atau mungkin istilah tuh kayak AI itu udah jadi ini ya, apa ya, dia ngebantu banget gitu ya. Cuman teman berdua kalau kita misalkan tergantung sama AI, kita tuh nggak mau mikir lagi gitu. Jadi stuck di situ aja gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan teman berdua teknologi dengan ada, bukan berarti kita bisa dibilang apa-apa minta bantu sama AI terus gitu ya. Oke. Nah, kalau mau kalian juga nih, apa sih potensi anak muda Sumatera Selatan yang menurut kalian tuh masih perlu banyak dikembangkan? Aira?
1: Baik, terima kasih. Apa tadi?
0: Kalau dari potensi anak muda di Sumsel gitu ya, atau mungkin di teman-teman sekeliling kamu lah gitu ya, kalau kamu lihat seperti apa tuh yang harus dikembangkan?
1: Jadi dari potensi yang ada di Sumatera Selatan itu udah bagus banget sih, Kak. Jadi banyak pelajar yang ada di Sumatera Selatan itu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, dan juga Aira melihat teman-teman Aira yang di Putri Pelajar Sumatera Selatan yang lainnya itu mereka memiliki kemampuan yang bagus, Kak. Jadi di Sumatera Selatan ini juga memiliki bibit-bibit potensi yang bagus sekali.
0: Oke, kalau dari Amar gimana, Amar?
2: Saya melihat untuk potensi teman-teman sekitar saya, Kak, terutamanya saya lihat sekali banyak potensi mereka itu yang ibaratkan tuh berlian yang belum diasah, Kak. Banyak berlian di sekitar mereka. Mereka tuh memiliki kemampuan yang luar biasa di banyak hal ya, Kak, seperti di musik atau di bela diri. Cuman terkadang ada beberapa yang belum sampai ke potensi maksimal, jadi tidak terlihat. Tapi pada aslinya potensial anak-anak di Sumatera Selatan itu sangat tinggi, Kak, pada aslinya.
0: Jadi emang harus diasah gitu ya. Nah, sebagai pelajar juga nih, bagaimana cara kalian buat ngajak teman sebaya juga ya buat tetap berprestasi sekaligus kayak mencintai daerahnya gitu. Kalau dari Amar gimana, Mar? Untuk teman-teman sebaya kamu, gimana cara kamu buat ngajak teman kamu tuh untuk yuk lakukan hal yang positif gitu? Atau mungkin teman-teman kamu yang masih banyak yang malas gitu, gimana cara kamu, Mar, buat ngajak teman kamu tuh sama-sama berprestasi gitu?
2: Saya mungkin pastinya yang pertama saya lakukan adalah memotivasi mereka sih, Kak. Saya nunjukin apa yang mereka bisa dapat kalau mereka serius dalam melakukan hal itu. Misalnya menghilangkan rasa malas mereka. Saya bilang gini ke mereka, contoh hal simpelnya. Kamu gak belajar, kamu udah ngerasa pinter, terus nilai kamu pas-pasan. Coba kalau kamu belajar, coba kalau kamu serius, kamu bisa dapat nilai yang jauh lebih tinggi. Ya, walaupun kamu udah nyoba setinggi mungkin, mungkin kamu gak bakal nyampe langit, tapi setidaknya kamu masih di awan. Gitu sih, Kak.
0: Oke. Kalau dari Aira?
1: Baik, Kak. Jadi dari Aira, Aira itu pastinya sama kayak Amar, memotivasi teman-teman Aira. Jadi Aira itu kalau misalnya teman-teman Aira lagi malas belajar, Aira itu pasti tanya alasannya dulu. Kenapa sih kalian itu malas belajar? Pastinya teman-teman malas belajar itu mungkin karena mereka itu ada yang gak bisa, dari pelajaran itu ada yang gak bisa, Kak. Jadi Aira itu juga ingin menjadi contoh yang positif, yaitu Aira pastinya mengajari mereka agar mereka bisa, dan juga Aira itu ingin menghilangkan rasa malas mereka, Kak.
0: Betul, betul. Pernah gak sih Aira sama Amar kayak merasa minder gitu? Atau mungkin takut gitu? Pengalamannya deh ketika waktu karantina gitu. Ada gak kayak ngerasa takut atau minder gitu? Terus gimana sih cara kalian mengatasinya gitu, Aira?
1: Oke, jadi kalau dari Aira, Aira itu gak ada sih, Kak, rasa minder. Aira itu malah lebih ke semangat, Kak. Semangat bertemu dengan teman-teman Aira. Aira itu melihat dari teman-teman Aira itu mereka itu memiliki potensi yang bagus-bagus dan juga memiliki dampak yang positif, Kak. Jadi Aira itu lebih semangat sih, Kak, ketemu dengan mereka.
0: Oke. Ada gak kayak satu kayak haters gitu di media sosial atau mungkin di lingkungan kamu lah gitu, Aira? Mungkin kamu dengar kayak Aira gitu gak mampu lah atau apa gitu. Pernah gak sih Aira?
1: Kalau Aira sih pernah, Kak, dengar-dengar ada yang haters Aira. Tapi Aira itu gak terlalu fokus.
0: Betul.
1: Aira lebih fokus ke tujuan Aira.
0: Yeah.
1: Jadi mereka biarin aja sih ngurusin hidup orang. Kalau Aira itu lebih fokus ke tujuan Aira. Okay. Gitu.
0: Fokus prestasi gitu, yeah, ya. Kalau Amar gimana, Mar? Kamu pernah gak sih, Mar, kayak ngerasa minder gitu, Mar?
2: Oke, Kak. Kalau untuk karantina kemarin, minder di orang sekitar sih gak ada sih, Kak.
0: Gak ada ya?
2: Gak ada. Dan kalau untuk rasa takut, pastinya ada, tapi itu lebih ke diri saya sendiri. Saya takut karena udah banyak yang percaya, takut memang mengecewakan.
0: Betul.
2: Tapi dari rasa takut itulah yang membuat saya terus belajar dan
0: semangat,
2: terus berkembang.
0: Ya.
2: Makin semangat.
0: Okay. Pernah ada haters gak? Mungkin di media sosial nge-DM kamu atau mungkin sekeliling kamu di rumah atau di mana gitu?
2: Untuk di media sosial atau di teman pasti ada sih.
0: Ada, ya.
2: Cuman ya saya gak terlalu memikirkan hal itu karena cukup buktikan dan bikin mereka terdiam.
0: Hebat banget sih kita mampu dua ya. Nah, kalau di putra-putri pelajar gitu, ini bulan berapa kemarin karantinanya?
2: Bulan Agustus.
0: Agustus ya, bulan kemarin gitu.
1: Yeah.
0: Bisa gak sih kasih infonya gimana nih, berapa hari gitu, ngapain aja selama karantina? Boleh?
1: Jadi karantina kami kemarin itu dilakukan selama 5 hari termasuk grand final. Jadi di hari pertama itu kami kunjung-kunjungan, Kak, ke universitas.
2: Kami ada kunjungan ke universitas UIGM. Terus ada juga ke Stiper. Terus ada juga ke Binus Online, Kak.
0: Oke. Terus kemana lagi?
1: Nah, kalau hari kedua kami itu ada preliminary speech sama talent show, Kak. Nah, kalau talent show Aira itu kebetulan Aira enggak masuk, Kak, karena Aira lagi ke Malaysia itu.
0: Oh, gitu. Dan,
1: ya, jadi Aira kirim video, Kak. Aira kirim video bakat Aira yaitu biola sama speech Aira. Nah, kalau speech kami itu ada temanya yaitu tentang pendidikan, Kak.
0: Oke, kemarin ke Malaysia jalan-jalan.
1: Bukan, Kak, Aira ke Malaysia kemarin itu ada lomba.
0: Oh, lomba.
1: Ya, dia itu namanya Aimun. Kalau lebih jelasnya, Aimun itu tuh kayak debat dalam bahasa Inggris.
0: Oh, gitu. Oke, jago bahasa Inggrisnya ya. Oke. jadi menampilkan biola juga gitu.
1: Yeah.
0: Wow. Udah berapa lama nih belajar main bola, biola? Bola gitu. Berapa lama nih Aira?
1: Aira belajar main biola itu dari kelas 4 SD, Kak. Dan sekarang Aira kelas 9, artinya Aira itu udah
0: 5-6 tahunan ya.
1: 5 okay. tahun, Kak.
0: Oke. Sulit enggak?
1: Kalau di awal-awal itu sulit, Kak. Tapi udah karena udah menjadi kesukaan Aira dan juga menjadi hobi Aira itu bawa enjoy aja, Kak.
0: Oke, gimana hasilnya setelah menampilkan bakatnya gitu, talent show?
1: Alhamdulillah Aira tuh, kalau talent show Aira tuh bagus sih, Kak. Aira melihatnya itu bagus di talent show. Dan juga teman-teman Aira itu menampilkan bakat-bakatnya bagus-bagus sih, Kak. Dan unik-unik juga.
0: Oke. Kalau Amar apa nih ditampilkan, Mar, talent show-nya?
2: Kemarin sih, Kak, waktu talent show saya nampilinnya pidato, Kak.
0: Oh, pidato. Yeah. Pidato apa?
2: Saya pidato tentang berani bermimpi, berani melangkah.
0: Wow. Kamu emang suka berpidato ya?
2: Iya, Kak, suka.
0: Kenapa nih, Mar? Dari kapan tuh, Mar?
2: Dari SD, Kak.
0: Oh, dari SD. Oke. Karena bisa dibilang gak semua orang ya, Mar, ya? Kayak orang tuh kayak takut berpidato gitu. Tapi kamu tuh kayak berani gitu, Mar, ya? Apa sih, Mar? Maksudnya kamu berpidato tuh memang kayak diajarin sama orang tua atau mungkin dari diri kamu sendiri gitu?
2: Oke. Pastinya ada ajaran juga, Kak, dari orang tua. Tapi ya sisanya saya lanjutin ke diri saya.
0: Oke. Nunjukin talent show-nya ya. Next, apa lagi aktivitasnya karantina?
2: Aktivitasnya karantina
0: setelah talent show?
2: Setelah talent show itu udah selesai semua tuh, Kak. Kami ada fase untuk briefing atau kayak ada beberapa hari kami latihan koreografi. Kayak masuknya nanti gimana gitu loh, Kak.
0: Oke. Dan tibalah final ya. Tiba. Jadi kemarin karantina berapa hari?
1: 4 hari, Kak.
2: 4 hari.
1: Jadi hari keempat itu kami ada deep interview dulu, Kak.
0: Oke, deep interviewnya apa nih yang ditanya-tanya nih?
1: Kalau Aira kemarin deep interviewnya itu lebih ke personal, Kak. Jadi kenapa kamu masuk Putri Pelajar dan alasan-alasan yang lebih menurut Aira tuh lebih ke personal, Kak.
0: Oke, sama ya?
2: Sama.
0: Amar ya. Gitu, teman nomor 2 ya. Kan Aira nih jauh nih, kemarin gimana karantinanya? PP juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Setiap hari ya?
1: Iya.
0: Tapi kemarin kayak hektik banget lah ya, karena setiap hari karantina. Terus gimana nih persiapannya kemarin tuh, Aira? Menyiapkan gaunnya, belum lagi speech-nya, public speaking-nya gitu. Itu gimana nih, Aira?
1: Okay.
0: Pusing gak sih?
1: Jadi karena Aira itu tunjuk bakatnya itu kirim video, Kak. Jadi mungkin lebih pusing, Kak. Jadi
0: Oh iya betul.
1: Mau ngedit videonya dulu, mau kasih namanya dulu, dan juga alhamdulillah bisa sih, Kak.
0: Nah, itu buat video di mana?
1: Kalau Aira buat video biola
0: masih
1: itu
0: masih di rumah, masih di Palembang, di Banyuasin.
1: Iya, masih di Banyuasin, Kak.
0: Oke.
1: Besoknya itu mereka karantina, Aira itu udah di Malaysia, Kak.
0: Oke, itu ya. Gimana nih setelah kalian menyandang gelar ini nih? Mungkin ada program atau mungkin kontribusi apa sih yang kalian lakuin untuk pelajar dan juga masyarakat Sumatera Selatan gitu? Apa nih dari Aira dulu?
1: Jadi pastinya kami itu nantinya mempunyai advokasi, Kak. Nah, rencana Aira ingin membuat advokasi yaitu suara pelajar aksi nyata. Jadi di mana Aira itu mendengar suara pelajar dan Aira sebisa mungkin menjadikan dari suara pelajar itu menjadi aksi nyata, Kak.
0: Oke. Kode Amar, apa nih, Mar, kontribusi Amar setelah kamu jadi putra pelajar Sumsel gitu?
2: Saya sebenarnya juga pengen ngebuat advokasi, tapi mungkin belum kepikiran
0: terlalu banyak,
2: Kak. Tapi saya juga ingin jadi orang yang mendengarkan dan juga bisa ngebantu mereka untuk berkembang.
0: Okay.
2: Ya membantu mereka berkembang bisa dengan banyak hal kak. Seperti contohnya kayak kita ngebantu mereka kalau mereka pengen nanya tentang Mar, kira-kira kalau kondisi gini ngomongnya gimana nih? Itu yang saya bantu. Atau juga ya ngajarin tipis-tipis lah kak untuk hal-hal tentang public speaking.
0: Oke. Okay. Ini bakal 1 tahun ya kalian menjabat gelarnya gitu ya. Jadi sama 1 tahun ini duty-dutinya udah kemana aja nih? Nantinya udah ada rencana?
1: Ya, nanti pastinya kami itu mau aktif di dunia pageant ini kak. Jadi kemarin itu Pak Putri Pelajar juga Aira pernah ngajak mereka untuk, karena akhir-akhir ini kita banyak kabut kan kak. Jadi Aira mengajak para putri pelajar dan putra pelajar itu membagi masker kak di Kampung Iwa.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Dan kedepannya Aira itu ingin aktif lagi kak di dunia pageant ini, kayak aksi-aksi nyata, berbagi hal yang positif dan lain-lain kak.
0: Oke. Okay. Setelah dari putri pelajar Sumsel, kamu pengen ikut apa lagi? Udah sudah terpikirkan belum nih untuk pageantnya nih? Aira.
1: Kalau untuk pageant selanjutnya Aira belum kepikiran kak, karena Aira itu lagi fokus di putri pelajar ini. Karena tahun depan kami ini ke nasional kak.
0: Oh tahun depan ya?
1: Iya.
0: Oh jadi kalau tahun depan nanti putra putri Indonesia gitu?
1: Iya putra putri pelajar Indonesia.
0: Wah oh, bakal balik ke Pro 2 lagi nih Amar sama Aira nih ya. Jadi setelah dari sana nih bakal menjabat gelar baru lagi nih putra putri. Pelajar Indonesia gitu ya. Amin. Terus gimana persiapannya mau ke nasional tahun depan di bulan berapa?
1: Tahun depan bulan 5.
0: Okay. Rencananya bulan rencananya 5. Gitu ya di Jakarta.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau di sana tuh kayak lebih besar lagi begitu ya. Ada berapa banyak tuh saingannya?
1: Banyak kak, ada dari berbagai provinsi kayak Jakarta, Lampung dan juga provinsi lainnya kak.
0: Apa nih persiapan kalian nih untuk yang lebih besar lagi ajangnya?
1: Kalau yang lebih besar lagi, kalau dari Aira, persiapan Aira itu aktif di media sosial kak. Pastinya putra putri pelajar Indonesia itu lihat dari sosial media kita kan kak. Jadi Aira itu mau aktif di media sosial dan juga aktif di Sumatera Selatan kak.
0: Itu ya. Oke, kita ada di sekalian aja nih. Mungkin Aira, harapan kamu nih apa nih Aira buat teman-teman Pro 2 yang di luar sana gitu ya. Ya kayak masih takut, masih malu-malu untuk berprestasi. Hal apa sih harus dimulai dulu nih? Boleh Aira.
1: Baik, pesan Aira untuk teman-teman Pro 2, jangan takut bermimpi karena kita masih muda. Jadilah jangan jadi pelajar yang hanya berani hanya takut mencoba karena takut gagal. Jangan jadi orang yang takut untuk mencoba, takut untuk berkarya, karena pelajar itu bukan tentang pelajar untuk menjadi sempurna, tetapi yang menjadi berani mencoba.
0: Iya, pengalamannya penting gitu ya. Teman produk kalau pengen kenal dekat sama Aira nih boleh kemana nih Aira Instagramnya?
1: Boleh ke Instagram Aira, yaitu namanya Aira Fashiva 18.
0: Oke, boleh di follow teman berdua ya. Kalau dari Amar nih Mar, gimana nih Mar setelah dari putra pelajar gitu, sudah ada rencana belum nih? Mau kemana lagi nih Mar?
2: Udah ada sih kak rencananya. Kalau untuk SMA mungkin saya pengen ikut BGP, Bujang Gadis Palembang.
0: Wow.
2: Dan juga mungkin saya pengen ikut modeling-modeling kak.
0: Oke, itu ya. Oke. Terus Mar persiapannya ke nasional apa aja ya Mar?
2: Persiapannya pastinya saya mau nge-branding nama saya. Karena ya seperti kata Aira tadi, waktu di nasional itu yang paling utama adalah gimana orang lain tuh melihat kita waktu kita tuh di media sosial.
0: Betul.
2: Karena sekarang kan nomor satu media sosial tuh kan. Iya tentunya perlu nama yang bagus gitu.
0: Betul-betul brandingnya di situ ya. Oke okay, Mar, apa ini Mar harapan kamu Mar buat teman-teman Pro 2?
2: Oke okay, untuk teman-teman Pro 2, harapan saya jangan pernah takut untuk bermimpi, karena ingatlah bangsa ini terlahir dari para pemimpi. Soekarno bermimpi tentang bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara bermimpi tentang bangsa yang terdidik. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Mungkin kita belum bisa seperti mereka sekarang, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Teruslah berkembang, teruslah maju, dan jangan pernah menyerah.
0: Oke, Amar di mana nih Instagramnya kalau misalkan kamu berdua pengen sharing gitu, pengen nanya kemana nih Mar?
2: Kalau buat teman-teman Pro 2 yang pengen ngecek atau langsung follow segala macam, boleh langsung cari Instagram saya Muhammad Amar Cendikia.
0: Oke. Okay. Ada yang pengen disampaikan lagi nih? Enggak dari Aira sama Amar nih terakhir nih atau mungkin ada yang lupa aku tanya gitu, ada kan nih?
1: Cukup sih kak.
0: Oke, wah keren sekali. Tepuk tangan dong buat Muhammad Amar Cendikia dan juga Aira Porisifa Ardian. Seru banget obrolan kita sore hari nomor 2. Dari perjalanan mereka berdua kita belajar bahwa menjadi generasi muda itu bukan hanya tentang prestasi tapi juga tentang keberanian untuk berkembang dan memberikan dampak positif ya buat yang lainnya juga, teman-teman berdua. Semoga nih semangat dari Aira dan juga Amar ini bisa menginspirasi teman-teman berdua harus bisa juga nih untuk terus berkarya, melakukan hal yang positif ya, dan juga pastinya teman-teman berdua semangat buat Aira dan juga Amar untuk nasionalnya. Semoga nanti bisa maksimal yang terbaik buat Sumatera Selatan ya.
1: Amin.
0: Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, sampai jumpa. Dadah. Oke, teman berdua, sampai di sini kita bareng Aira dan juga Amar tentunya menuju generasi emas wajah muda bumi Sriwijaya ya. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang di sore ceria, masih akan terus bersama teman berdua sampai jam 18 nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So, bilang stop, sudah. So, lama lu so jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

91,6 Produk FM Palembang, tempat terbaik kamu. Tempat berdua kita akan gabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Hari akan dibacakan surah Maryam ayat 44-50 dengan Qori Aminullah Abdullah SPD. Dan tepat pada waktu yang nanti akan dilanjutkan berdua azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Dua musisi yaitu Justin Bieber dan Harry Styles saat ini dilaporkan tengah menjadi kandidat utama dalam daftar keinginan NFL untuk acara Super Bowl Halftime 2027. Saat ini nama mereka berdua berada di urutan teratas daftar calon penampil yang disusun NFL untuk Super Bowl 61 Halftime Show tahun 2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2027 di SoFi Stadium, Inglewood, California, dengan pengumuman artis Halftime Show yang biasanya dilakukan sekitar akhir September, yang berarti pengumuman resmi mungkin akan segera dirilis.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dan Rosé masing-masing telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan menggelar tur solo setelah mereka selesai merilis album terbaru mereka. Namun masih belum ada kabar kapan tur akan digelar, namun mereka mengkonfirmasi hal tersebut secara bersamaan dan mendapat antusias tinggi dari para penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley akhirnya menyamai rekor Mariah Carey dengan memiliki lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu selama 22 minggu. Justin Texas yang minggu ini masih berada di number one akhirnya menyamai pencapaian dari All I Want For Christmas Is You yang setiap akhir tahun selalu menjadi number one. Gak hanya itu, album Ella Langley, Dandelion juga kembali ke number one dengan total 3 pekan di Billboard 200.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 di hari Rabu ini di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Bro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Track, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja yang rilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamu. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi ya, gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sama sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa pun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kayak sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diliain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran
1: nanti. Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu. Gak
0: bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu.
0: Bener,
1: jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke, okay. Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak ya kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak, kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Gitu. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar, karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu. gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Maksudnya kalau kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Ya benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak nggak kan? Pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya
0: chapter.
1: Gak sih?
0: Kayak
1: middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya memang, gitu kan.
1: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udah lah.
0: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup, lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya, ya
1: bingung. Tapi yang kelihatan yang gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari chill kan.
0: Benar.
1: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikiran ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil ih kebayang deh kalau anak mama punya album. Ya kan.
0: Iya,
1: ya itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu. Jess punya album. Nah, sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Bener.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga enggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan apa milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: ya, asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Ide.
1: Sedep.
0: Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh.
0: Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Bangun bro. Jadi sih

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi

0: marah banget juga. Gak semua halnya juga marah gitu.
1: Oke.
0: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
1: Betul.
0: Semuanya berputar-putar.
1: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo apa kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
0: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
1: Okay.
0: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
1: ya udah aja.
0: Apa
1: gitu
0: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
1: Bener.
0: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, ah udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
1: Bener.
0: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
1: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
0: Iya kan, pura-pura gak bingung aja.
1: Bener,
0: pura-pura gila.
1: Biar bisa survive gitu kan.
0: Cuma bisa survival mode aja.
1: Betul,
0: kan. Makanya
1: betul.
0: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
1: Betul, semua balik balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
1: Benar.
0: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
1: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
0: 12 lagu.
1: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
0: Ori.
1: Ori, ini bercerita tentang apa nih Ori?
0: Ori itu ceritanya soal
1: diri sendiri.
0: Diri sendiri, iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
1: Oke.
0: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
1: Benar-benar.
0: Kayak rebuild.

0: building self gitu.
1: Oke. Okay.
0: Melahirkan diri sendiri.
1: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
0: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
1: Swag.
0: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih gitu.
1: Yeah, okay.
0: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih. Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
1: Okay.
0: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
1: Okay.
0: Yang paling asbun aja.
1: Okay.
0: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
1: Oke. Okay. I got it.
0: Betul. Right. Melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
1: Okay.
0: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
1: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
0: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
1: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
0: Susah.
1: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
0: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z.
1: Yes.
0: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak, oh ini lumayan apa, pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya, dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
1: Oke, okay. Oh wow.
0: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue.
1: Alright,
0: gitu soal diri gue gitu. Sebenarnya gue tuh orang kayak gimana gitu.
1: Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
0: Iya.
1: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
0: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
1: Bener.
0: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
1: Okay.
0: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue. Gitu.
1: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
0: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue memang orangnya yang, setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
1: Iya, bisa gue, bisa ini ya.
0: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
1: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
0: Iya. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue sampai belakang. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
1: Gemes-gemesnya gitu ya.
0: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
1: Bener.
0: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, ih ada yang deketin aku nih.
1: Biasa itu yang jelek tuh.
0: Iya.
1: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
0: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu Kayang soalnya.
1: Ngadu Kayang, bener.
0: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
1: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
0: Ngetes.
1: Pingin kali dicemburuin.
0: Iya, dibucinin, pengen dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar. pacar aku gitu.
1: Bener sih,
0: nantangin
1: ya. Oke, okay, next, all I got.
0: Nah, di sini baru sudah bucin.
1: Oke. Okay.
0: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu gitu. Asik. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
1: Okay.
0: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
1: Okay.
0: Dan pedasnya jujurku dan
1: ya nulis lupa sendiri. Saking banyaknya lagu.
0: Hanya kamu yang bisa membuat

0: gagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dianya yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah bucin.
1: Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya, istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncaknya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: yang
0: jadi pemantik, kelaparan ya. Gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, orang okay, heran okay, sampai hmm, orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya lebih emosi. Okay. Setelah sup selada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya. Iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar.
0: Dungdat, dung tak kedang dungdat. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh. Gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagu itu kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow, harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay, di mau tenar.
1: Oh wow.
0: Berarti terus dua, ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya.
1: Oh,
0: aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi. Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: aku suka ini banget lagunya.
1: Oh wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya. Aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, tak dang Dungdat, gitu aja. Basic, basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat, tak dang Dungdat, udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak okay, ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat, tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lu di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih. Ya katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja dan Dungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya Bu ini bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLLS?
0: HLSSHSMMLS. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barak Atak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, "Aduh, bun, aku fans banget, aku koleksi." Ah.
0: Ya, langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenernya panik.
0: Bener.
1: Kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih, malu banget. Gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound. Cara panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
0: Iya.
1: Abang mixer loh.
0: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan? Starstruck banget kan?
1: Kaku
0: gitu. Banget.
1: Kenapa kan bisa yang kayak apa kek?
0: Iya, basa-basi apa kek?
1: Oh, lagi di hotel apa? Iya. Aku juga di sini kan lebih cair. Gitu, cair. Aduh, masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
1: Iya, cuma kayak, iya, check sound. Udah, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar.
1: To be loved.
0: Okay. Selanjutnya. Ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget. Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma gini, aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya? Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya. Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri. Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri. Aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawes Lingkuh. Nah, Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tau gak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu. Lama banget kayak, eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu. Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama. Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
0: Iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu. Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Okay, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa,
0: ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede. Misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Bener.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul. I know
1: harus
0: it.
1: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Ya, sedikit ya, sedikit. Walaupun enggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Jadi
1: terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener, bener, gitu. Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul, dibilang lagi.
1: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: bener. Tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih Bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Pasti ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, bener. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman 2 seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman Prodi ya. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: aku. Sedap.
1: Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu, janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Yang penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% betul, gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Yeah. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan terima ada kasih. Album showcase terima. Ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Jaibung.
0: Bye bye.
2: Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Pro 2 RRI Palembang. YouTube channel Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat malam teman Pro 2. Selalu film dan kamu malam hari ini. Masih di bulan September, bulannya Radio Republik Indonesia. Bulannya aku juga. Bulannya masih bulan Sabit teman Pro 2 untuk malam hari ini. Kalau kamu mungkin memandang langit malam hari ini. Dan nemenin kamu dari pukul 20 sampai 24 untuk hari Rabu. Jangan pada apa coba? Pada belagu. Ada update apa aja sih buat kamu malam hari ini? Banyak sih teman Pro 2, tapi enggak pengen bikin kamu jadi overthinking ya. Tapi kalau pengen overthinking yang tidak bisa dielakkan lagi, boleh deh curcol bareng sama aku sambil spill lagu favorit kamu malam hari ini ya melalui WhatsApp Pro 2 0816 11 06 916. Dan juga bisa banget teman Pro 2 drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan kamu juga bisa streaming siaran Pro 2 FM Palembang pastinya melalui website di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Day Gracie Abrams temenin kamu malam hari ini, teman Pro 2. Good reason juga kalau kamu keluar rumah malam hari ini pakai masker ya. Duh, kalau ngeliat dari CCTV Kota Palembang ternyata masih banyak teman Pro 2 yang enggak pakai masker. Sayang banget. Karena kondisi kualitas udara dari Air Quality Index untuk wilayah Kota Palembang berdasarkan pantauan dari website resmi di pukul 20 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ini terpantau ya, indeks kualitas udaranya berada di angka 261, teman Pro 2, yang masuk dalam kategori warna ungu, sangat tidak sehat ya. Jadi angka ini dipicu oleh tingginya polutan debu halus PM-nya 2,5 yang dampaknya udara hari ini tuh bisa memicu gangguan pernapasan. Jadi bukan hanya untuk kelompok rentan aja, tapi buat kita nih sebagai masyarakat umum yang lalu lalang sana kemari. Apalagi yang lagi di Kampung Iwa, yang lagi di ruang udara terbuka ya, teman Pro 2. Bukan cuma ketika kamu lagi berkendara aja, kalau lagi beraktivitas di luar rumah juga tuh, teman Pro 2. Dan turut berduka juga deh yang rumahnya ada di seputaran Tanjung Barangan. Tadi sempat lihat juga tuh di media sosial tuh asapnya tebal banget ya di daerah sana. Semoga cepat insaf ya yang bakar-bakar lahan. Apalagi juga yang kalau pagi hari udah ada kabut asap masih bakar sampah pagi-pagi. Duh. Jadi untuk Pro 2 ya, yang beraktivitas di luar ruangan emang sebaiknya sih good reason banget deh kalau katanya Gracie Abrams itu untuk pakai masker. Dan untuk sementara juga kurangin deh olahraga berat apalagi di tempat terbuka. Dan kalaupun berada di luar ruangan, dalam ruangan, pastikan jendelanya tertutup rapat ya. Bersyukur sih kalau ada air purifier. Dan tetap jaga kesehatan teman Pro 2 selama bulan September ini. Di mana belum ada setetes air pun yang turun ya. Semoga lah lekas hujan di Kota Palembang ya teman Pro 2. Supaya kamu juga yang mungkin sampai saat ini tuh udah kangen banget sama sedikit basah-basah di tanah gitu. Atau mungkin juga menyiram lahan-lahan yang terbakar. Apalagi khususnya di seputaran tempat tinggal kamu ya akhir-akhir ini. Jadi ini bukan lagi asap kiriman dari luar Kota Palembang. Tapi di dalam Kota Palembang sendiri ini teman-teman. Produk ini yang paling disayangkan banget.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.

0: kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

WhatsApp Teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau kita update lagi ya sama perkembangan dunia musik. Beberapa hari belakangan ini lagi ramai banget ngomongin soal Ed Sheeran. Jadi bukan aku ngomongin dia ya, tapi emang dia tuh lagi ramai banget nih ngomongin soalnya. Ini terkait gara-gara pas di loop tournya dia, itu kan sebenarnya ada musisi pembuka di situ ya, ada Lucas Graham, ada Macklemore, dan ada si Aaron juga. Nah, terus ceritanya si Macklemore itu tuh dia tuh sempat kayak kasih speech gitu loh. Terus ngomong, salah satunya dia juga sempat bilang Free Palestine gitu ya, tahun 2002. Nah, ternyata itu berlokasinya kan di MetLife Stadium ya, teman Pro 2. Nah, si pemilik stadionnya tuh gak suka gitu. Dia tuh ngomong kayak gitu, teman Pro 2. Yang akhirnya dia bilang lah kepada pihak promotornya bahwa kalau misalnya Macklemore masih manggung, dia gak bakal ngasih izin gitu. Ya udah, akhirnya dari pihak promotornya Ed Sheeran tuh nge-kick si Macklemore ini dari turnya Ed Sheeran. Yang akhirnya dia speak up dong di apa namanya akun Instagramnya dia. Pokoknya jadi rame deh. Karena ternyata ya teman Pro 2, setelah itu muncullah satu persatu artis pendukung di turnya Ed Sheeran ini yang mengundurkan diri ya. Jadi dua musisi kayak Phineas, Lucas Graham, mereka juga mengumumkan keputusan mereka buat gak tampil lagi sebagai pembuka dalam loop turnya Ed Sheeran, teman Bro 2. Dan ini juga mengikuti langkah yang pertama kali dilakukan oleh si Aaron Rowe. Dia itu adalah musisi pertama yang menarik diri secara sukarela ya. Dan Phineas sendiri, dia juga speak up melalui media sosialnya. Dia bilang bahwa sikapnya terhadap isu kebebasan berekspresi bagi para seniman di atas panggung. Dan menegaskan juga para seniman seharusnya tidak dibungkam ketika mereka menyuarakan pembelaan terhadap kelompok yang tertindas. Dia juga secara terbuka menyatakan keberpihakannya kepada Palestina dan rakyatnya sebagai alasan utama pengunduran dirinya si Phineas ini dari turnya Ed Sheeran. Nah, senada dengan si Phineas ini, teman Pro 2 ya, begitu juga dengan Lucas Graham. Jadi dia juga ngumumin pengunduran dirinya. Kalau kamu tengok-tengok akun Instagramnya, itu ada di feednya ya, Instagramnya si Lucas Graham yang nadanya sih bisa dibilang lebih personal gitu ya. Karena dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Ed Sheeran tidak berubah, tapi dia merasa bahwa tidak mungkin melanjutkan tur dalam situasi yang terjadi saat ini. Nah, Phineas, Lucas Graham udah pada speak up ya, menyusul lagi, gak cukup sampai di situ, band tradisional asal Irlandia, Bugah, yang juga tampil dalam mini set 6 lagu bersama dengan Ed Sheeran, mereka ngambil langkah serupa. Di mana sebenarnya persahabatannya mereka dengan Ed Sheeran tuh udah berlangsung kurang lebih selama satu dekade ya. Dan mereka menilai bahwa pembungkaman terhadap Macklemore dan juga lobby-lobbynya Zionis inilah yang menjadi alasan mereka menolak lanjutan tur. Dan mundurnya Phineas, Lucas Graham, Buga, dan sekarang gak ada lagi akhirnya artis pembuka yang tersisa dalam rangkaian loop tournya Ed Sheeran ini, teman Bro 2. Dan situasi ini akhirnya bikin tur yang sebelumnya didukung banyak musisi harus melanjutkan perjalanannya tanpa penampilan pendukung sama sekali. Dan ini jadi kontroversi yang ramai banget ya. Ramai sekali pembahasannya di mana-mana. Karena aku juga ngeliat banyak yang pada memberikan komentar ya. Dan sebenarnya ternyata ya teman Pro 2, secara data ini di negara barat, bukan hanya di US sendiri, emang udah bergeser ya pandangan mereka antara Israel dengan Palestina, teman Pro 2. Jadi sekarang tuh udah banyak yang berani banget speak up tentang Palestina. Dan mungkin kalau kamu lihat sendiri ya di apa ya, kayak di media sosial, musisi-musisi yang speak up itu siapa aja, artis-artis bahkan dari Hollywood juga yang speak up itu siapa aja, teman Pro 2. Nah, jadi itu ya yang lagi ramai sekarang, reaksi dari berbagai pihak. Yang akhirnya ya si Ed Sheeran dia konfirmasi juga. Dia bilang kalau keputusan pemecatan ini bukan berasal dari dia tapi dari promotor, dan dia memilih untuk menjaga ruang diplomasi dan percakapan tetap terbuka demi perdamaian. Yang ya gak tahu lah ya. Aku gak bakal berbicara di sini, tapi pasti itu yang lagi hype banget di dunia permusikan terkait dengan Ed Sheeran.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

93,6 Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Update dulu informasi buat teman Pro2 hari ini. Yang tadi mungkin udah capek banget ya aktivitas. Update dulu dong. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, ini baru aja membagikan hasil evaluasi 6 bulan dari pelaksanaan PP Tunas, aturan yang mengatur tata kelola platform digital dalam perlindungan anak. Jadi ternyata dalam 60 produk, layanan, dan fitur yang diverifikasi, ada 22 produk, layanan, dan fitur atau PLF yang masuk kategori profil resiko tinggi. Nah, sementara 38 lainnya masuk kategori resiko rendah. Dan beberapa nama yang masuk kategori di sini, ya mungkin diantaranya sering banget kamu pakai aplikasinya teman Pro2. Nah, tapi ini kan yang pastinya adalah untuk perlindungan anak di bawah 16 tahun ya teman Pro2. Nama-nama kayak Discord, kemudian Pinterest, Telegram, X, Snack Video, dan sejumlah layanan e-commerce dan juga game itu masuk dalam profil resiko tinggi, yang berarti layanan tersebut itu punya tingkat risiko yang lebih besar terhadap anak dan tidak boleh dimainkan, diberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun ya. Dan semakin tinggi profil resikonya, maka semakin kuat juga nih langkah perlindungan anak yang wajib diterapkan oleh penyelenggara platform tersebut. Dan kalau misalnya ada pelanggaran, maka nantinya sanksi akan diberikan kepada pihak platform digital. Nah, penilaian dari Komdigi ini sudah mempertimbangkan sejumlah resiko, mulai dari potensi paparan konten pornografi, kekerasan, eksploitasi anak, keamanan data pribadi, resiko adiksi atau kecanduan, sampai dengan potensi gangguan terhadap kesehatan psikologis dan fisiologis anak ya teman Pro2. Nah, terus ada juga nih 38 PLF lainnya yang dikategorikan berprofil risiko rendah, termasuk Google Classroom, kemudian Canva Pendidikan, Ruang Guru, layanan permainan PlayStation, Apple Music, dan sejumlah platform lainnya teman Pro2. Wow, yakin deh. Di sini banyak banget yang sering diakses ya teman Pro2. Jadi 22 platform berisiko tinggi bagi anak berdasarkan hasil verifikasi Komdigi, termasuk juga platform belanja online ya, ada di situ. Dan kau mungkin bisa lihat sendiri ya semuanya. Dan kalau misalnya mungkin teman Pro2 punya ponakan, punya sepupu, punya saudara ya di bawah 16 tahun, atau kamu sendiri di bawah 16 tahun, nah ini juga tuh coba dipantau lagi deh, punya nggak aplikasi-aplikasi tersebut ya teman Pro2 yang beresiko tinggi. Oh iya, termasuk juga dengan satu aplikasi yang mungkin sering banget kamu gunain setiap harinya, apalagi buat menemani kamu kalau lagi makan. Apakah itu? Itu dia, apalagi kalau bukan YouTube. Masuk juga ternyata.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2, RRI Palembang.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Malam hari yang kamu di Pro 2, hari di Palembang, teman terbaik kamu, bukan kendalimu. Dari Lava Pratomo, dari Buah Salama dan Hursa. Kalau yang terbaru sih, Lava Pratomo baru aja ngerilis bareng sama Bilal Indrajaya ya. Dari proyek terbarunya, Tegak Lurus, Lurus, Tegak Lurus. Bener sih, kalau katanya bukan kendalimu, bukan kendali kamu teman Pro 2 untuk bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, orang lain pikirkan, orang lain bicarakan tentang apapun itu ya terhadap kehidupan kamu teman Pro 2. Tapi kamu lah yang bisa mengendalikan diri kamu sendiri, kamu bisa mengendalikan emosi kamu sendiri, kamu bisa mengendalikan apa yang ada di diri kamu lah. Iya, jadi itu sih teman Pro 2. Wah, ini adalah istilah dari filosofi Yunani kuno, ya, stoikisme. Jadi stoikisme, kita bahas stoikisme yuk. Mendadak banget, enggak dong. Jadi sebenarnya ini memang satu istilah yang pernah ada juga sih, dia tuh nulis buku, aku udah lupa juga. Pernah denger juga sih podcastnya, ya, dia ngebahas tentang stoikisme ini, stoikisme. Sebuah filsafat yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu di Yunani. Tapi pas banget nih buat kamu malam-malam kayak gini. Pas pikirannya lagi semrawut banget. Apalagi buat kamu lagi di jalan, teman Pro 2. Sampai mikir kapan sih udahannya ini kabut asap ya. Aduh, embun di malam hari kapan berakhirnya. Kita gak bisa mengendalikan itu kan, teman Pro 2. Tapi kadang kita mau mengontrol diri sendiri juga kayak yang udah kesel banget kan, kemana-mana kabut asap, bahkan mungkin keluarga udah pada tumbang gara-gara terpapar partikel-partikel dari kabut asap itu sendiri. Nah itu dia tuh teman Pro 2. Jadi stoikisme ini mengajarkan cara untuk merespon kehidupan secara bijaksana, tenang, fokus sama hal-hal yang berada di bawah kendali diri sendiri. Kira-kira bisa gak teman Pro 2?

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
1: Ya, ya, malah kabur!
3: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Malam ini kamu di Pro 2, hari di Palembang, teman terbaik kamu. Jadi kalau ngomongin stoikisme teman Pro 2, sebenarnya di sini ada dua konsepnya sih yang disebut dengan dikotomi kendali, dikotomi of control. Jadi dibagi ya, karena dikotomi berarti dibagi jadi dua doang. Ada dua pembagian, dua pembeda. Yang mana? Hal yang ada di luar kendali sama di bawah kendali. Yang bisa kamu kendalikan, yang tidak bisa kamu kendalikan teman Pro 2. Sebenarnya kadang kayak hampir setiap hari ada aja ya hal-hal yang terjadi yang bisa memancing emosi. Ya contohnya mungkin misalnya pas kamu lagi ngantri, lagi beli sesuatu gitu, terus pesanannya nggak sesuai. Kamu bisa memilih di sini ya. Kamu bisa memilih antara kamu mau marah-marah atau sudahlah ya gitu kan teman berdua. Nah, jadi sebenarnya hal yang berada di bawah kendali kamu itu adalah pikiran, tindakan, persepsi kamu, emosi kamu, dan respon diri sendiri ya. Jadi bagaimana kamu merespon semua kejadian itu dan apa yang kamu percayai, apa tindakan kamu selanjutnya, itu berada di bawah kendali kamu teman Pro 2. Nah, terus gimana dengan hal yang gak ada di bawah kendali atau di luar kendali kita? Di luar kendali kita, omongan orang lain tentang kamu hari ini, keputusan mungkin kalau kamu di dunia kerja ada keputusan dari atasan yang mungkin menurut kamu tidak adil ya, atau macetnya jalanan tadi sore, perihal kabut asap di kota Palembang ya, atau gebetan gak balas chat kamu sejak tadi pagi atau mantan yang udah punya gandengan baru, itu semuanya di luar kendali kita ya. Cuaca, opini, perilaku orang lain, kondisi ekonomi, itu semuanya di luar kendali kita. Jadi prinsipnya di sini adalah gimana ketika teman Pro 2 kamu bisa mencapai kebahagiaan dengan berfokus pada apa yang bisa kamu kontrol atau kamu kendalikan dan menerima secara lapang dada apa yang gak bisa kamu kendalikan. Jadi kita harus menerima aja gitu kabut asapnya gitu ya. Karena itu udah bukan ini lagi, itu kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya kendali di situ teman Pro 2 ya. Jadi stres malam-malam itu bukan karena apa sih namanya, karena kayak karena kita mungkin nggak bisa mengendalikan hal itu kan teman Pro 2. Jadi coba deh kendalikanlah hal-hal yang bisa kamu kendalikan di sini ya. Ya udah untuk sementara ya, mau nggak mau kemana-mana pakai masker dulu ya, atau mungkin mencoba untuk

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Temenin malam hari yang kamu di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu yang bisa kamu dengerin juga pastinya teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, bisa di App Store juga. Salvian masih overthinking malam hari ini. Kamu gak sendiri tuh kok. Kalau mungkin kamu ngerasa bahwa kenapa sih tiap malam aku tuh selalu overthinking, banyak kok, banyak orang yang seperti itu ya. Dan kenapa ngomongin stoicism tuh bakal relate banget sama kamu malam hari ini teman Pro 2? Karena biasanya kita kalau udah sendirian atau pas lagi gak ngelakuin aktivitas yang kayak emang butuh fokus tertentu kayak gitu ya, otomatis pikiran kita akan menyibukkan dirinya sendiri dan alhasil walah jadi lo overthinking teman Pro 2. Dan banyak yang ngalamin, aku juga kadang suka ngalamin kayak gitu sih. Nah, kita biasanya kalau overthinking itu kita bakal sering khawatir, cemas, dan menderita sendiri dalam imajinasi daripada kenyataan. Nah, karena apa? Karena ada banyak skenario buruk yang kita susun di kepala kita sendiri, yang kemungkinan besar itu mungkin gak akan pernah terjadi besok ya teman Pro 2. Ya emang ada yang bilang kayak gini, selalu menyiapkan skenario terbaik agar kita selalu siap mental kayak gitu, biar gak terlalu kecewa-cewa banget deh. Tapi kalau akhirnya kamu malah tidak menikmati momen kamu malam hari ini, ya ngapain gitu. Waktu yang kamu punya sekarang, coba deh dinikmati dulu teman Pro 2. Kalau emang waktunya lagi santai, ya coba buat santai dulu ya, sebelum nanti kamu sibuk. Kalau emang lagi waktunya untuk nyenengin diri sendiri, ya di tengah-tengah dulu deh ya teman Pro 2. Chill sedikit dulu deh buat diri kamu sendiri, karena me time buat diri sendiri itu kan me time buat diri sendiri. Ya, punya waktu buat diri sendiri itu adalah bentuk kamu mencintai diri kamu teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya kamu menghabiskannya malah dengan mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi, dengan prasangka-prasangka yang kamu susun skenarionya di kepala kamu, nah tuh dia tuh, kamu hanya akan membuat diri kamu menderita sendiri. Walaupun itu hanya dalam imajinasi ya, kamu udah menderita duluan tuh teman Pro 2. Wah, sok tahu banget ya ngomong. Enggak dong. Karena aku juga pernah ngerasain hal yang sama ya. Jadi kayak, iya ya, kita kok kayak menderita sendiri ya. Harusnya kan aku menikmati dulu nih. Ini depan misalnya kayak gini loh. Di depan kamu ada segelas misalnya, kalau kopi, kita ngomongin kopi malam hari kayaknya kurang relate ya. Minum kopi malam-malam kayak gini, ntar yang ada ntar malam jantungnya jadi makin berpacu. Misalnya ada minuman favorit kamu deh di depan sini. Ada susu coklat deh misalnya. Susu D coklat itu enak banget. D ya, pakai D. Belakangnya W. Itu merek banget tuh. Aku dan kau. Nah, misalnya itu tuh harusnya kamu menikmati itu malam hari ini bareng sama mungkin ada sisa tewan sore tadi mungkin ya. Nah, harusnya kamu menikmati itu saat itu ada di depan kamu sekarang. Tapi kamu malah menderita dengan pikiran kamu sendiri, dengan hal-hal yang mungkin belum terjadi teman Pro 2. Akhirnya kenikmatan dari tewan itu hilang, dan juga kenikmatan dari segelas minuman coklat itu juga hilang begitu saja.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Pro 2, RRI Palembang.

102 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kasih afirmasi positif deh buat teman Pro 2 yang sering banget overthinking. Itu datangnya dari pikiran kita sendiri ya, teman Pro 2. Nah. Tadi kan sempat ngebahas tentang stoikism nih. Jadi stoikism atau stoikisme itu ternyata punya tokoh-tokoh populer ya. Ada Marcus Aurelius, ada Seneca, ada Epictetus. Dan kalau ngomongin tentang apa yang ditulis oleh Marcus Aurelius, dia tuh punya sebuah jurnal pribadi. Terus dia tuh pernah menulis kayak gini loh ya, dia mengingatkan dirinya sendiri setiap pagi tuh seperti ini. Hari ini aku akan bertemu orang yang sok tahu, egois dan menyebalkan. Mereka begitu karena mereka tidak tahu mana yang baik dan buruk. Tapi mereka tidak bisa menyakitiku karena aku tidak akan membiarkan jiwaku ikut kotor. Nah, dia tulis kayak gitu tahun Pro 2. Jadi artinya apa sebenarnya? Kalau mungkin yang relate ya sama kehidupan sehari-hari kita, kita tuh gak bisa mengatur isi kepala orang lain. Tapi kita bisa mengatur apakah hati kita mau ikutan rusak atau tidak, teman Pro 2. Tuh ya. Jadi di dalam buku catatan pribadinya Marcus Aurelius, sang kaisar Romawi, yang berjudul Meditation atau Pikiranku, dia sempat tulis kayak gitu sih. Nah, jadi sekali lagi, ya pastinya setiap hari itu kita bakal ketemu orang yang kadang mungkin bikin kita ngelus dada, bikin jadi istighfar juga. Atau ya mungkin kelakuannya atau mungkin hal-hal yang kita lihat di luar nalar lah, entah terjadi langsung kepada kita ataupun tidak ya, tapi bakalan punya dampak. Kita gak bisa mengatur apa yang dilakuin, mengatur isi kepalanya dia, tapi kita bisa mengatur kita mau seperti apa gitu, nanggepinnya kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi buat kamu yang mungkin termasuk mudah banget untuk overthinking, apalagi ngelihat berita-berita beberapa hari belakangan ini, ya peristiwa-peristiwa yang terjadi, sebaiknya emang kita melatih mental kita sendiri sebelum memejamkan mata. Kamu bisa melakukan satu yang dilakukan oleh Marcus Aurelius. Jadi ingat kembali hari ini apa aja yang udah kamu lakuin dari pagi sampai malam. Tanyakan dengan diri kamu sendiri di momen mana di antara yang kamu alamin seharian ini yang bikin kamu marah-marah, cemas atau males-malesan, ya kesel. Nah, terus abis itu jangan menghakimi diri kamu sendiri ya. Cukup katakan kayak okay, tadi mungkin aku salah ngerespon, tapi besok aku akan mencoba untuk lebih tenang lagi. Atau hal-hal yang bisa bikin kamu jadi merasa tenang lah untuk tidur malam hari ini dan tidak berpikiran yang aneh-aneh ya teman Pro 2. Dan sebenarnya ini adalah sebuah filsafat yang tidak meminta kamu untuk jadi orang yang tidak punya perasaan, tapi stoikisme itu ngajakin kamu untuk menerima emosi itu dan bertanya apakah emosi ini membantu kamu menyelesaikan masalah atau malah menyiksa diri kamu sendiri. Usahakan sebelum tidur jangan siksa diri sendiri teman Pro 2, dan semoga kamu bisa istirahat malam hari ini dan bersiap lagi untuk menghadapi esok hari, karena pasti akan ada yang lebih berat daripada hari ini. Ya pastinya harus optimis dong. Ya ingat, kita gak bisa mengendalikan orang lain atau mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tapi kita bisa mengontrol gimana kita mau merespon itu semua ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo

kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Bukannya aku takut, bukannya aku takut malam-malam tuh sendirian ya. Yang paling ditakutin sekarang kalau berkendara di malam hari, apalagi kalau mau naik motor misalnya, lewatin jalan kota Palembang yang pas lampunya lagi rusak atau baru aja dicolong maling, gelap banget dong. Itu bukan takut hantu sekarang kita kalau jalan malam-malam, tengah malam apalagi ya. Takutnya tuh apa? Ya orang yang berniat jahat, ya gak sih teman Pro 2? Yang sekarang ini sekali lagi mungkin ini juga yang suka bikin kamu jadi kepikiran ya. Aduh, pulangnya lewat mana? Nanti perginya lewat mana? Begini dan begitu yang selalu muncul di pikiran kamu tuan Pro 2. Kamu gak sendiri ya, banyak banget yang kayak gitu sekarang kok. Dan kalau ada lagu yang bisa bikin kamu jadi bisa sedikit lebih chill malam hari ini, kasih tahu ya. Oh ya, tadi juga aku udah muterin lagu, ada yang minta diputerin lagu Mahadewi tadi ya, Mengapa Oh Mengapa. Gimana? Udah bisa merasa sedikit lebih santai ya. Ini lagu lama banget loh, Mengapa Oh Mengapa, tahun berapa ya? Termasuk juga lagu dari Julia tadi. Karena ternyata nih teman Pro 2, kalau kita dengerin lagu yang mungkin ya, entah pas dengerin intronya atau pas tiba-tiba dengerin melodinya, itu secara otomatis kadang tuh ada lagu yang bisa ngebawa apa ya, ingatan kita tuh swing, terlempar entah ke 5 atau 10 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang umur kamu 20 tahun yang lalu, kamu umur 3 tahun dong. Ya pokoknya ke tahun-tahun di mana kemudian ingatan kamu tiba di masa saat itu, teman Pro 2, di masa itu ya. Karena ternyata yang namanya musik itu memang punya apa ya, keterikatan neurosensori sama emosi. Jadi musik, kemudian aroma ya, aroma kopi, aroma hujan, kapan ya nyium aroma hujan. Nah, itu bisa secara tiba-tiba memunculkan kembali entah itu sosok orang yang udah kamu lupain tapi tiba-tiba aja jeng-jeng, hai aku nongol lagi gitu ya, gambaran wajah, tempat, atau mungkin juga perasaan yang pernah kamu alamin di masa lalu gitu. Jadi musik itu ternyata emang gak pernah benar-benar mati ya, karena gini, bahkan karya yang udah keluar dari puluhan tahun yang lalu itu tetap bakalan terasa nyawanya ketika kamu dengarkan kembali ya teman Pro 2, karena itu bakal ngebawa kamu ke satu momen, satu masa tertentu. Apa sih yang bisa bikin kamu tuh jadi kayak ada satu lagu yang mungkin punya best moment dalam hidup kamu teman Pro 2?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: mood. Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Malam hari yang kamu di Brodue, dari paling teman terbaik kamu. Gak bisa dipungkiri, kalau kita ngomongin musik, itu punya daya magis loh teman Brodue. Mendengarkan lagu, apalagi, itu bisa jadi pelepasan emosi yang paling terjangkau sih sebenarnya. Bayangkan, pas kamu lagi ngerasa lelah banget, lelah secara mental, itu kan kadang sulit ya buat mengutarakannya lewat kata-kata. Apalagi curhat ke orang lain gitu. Nah, disinilah ketika kamu dengarkan sebuah lagu, itu ternyata punya peran sebagai juru bicara atas apa yang kamu rasakan. That's why mungkin kadang kalau ada orang dia dengerin lagu tertentu, terus di-share di media sosial, bukan karena hanya lagunya bagus, mungkin itu yang lagi dia rasain pada saat itu, teman berdua ya. Itu yang lagi dia rasain banget, gak bisa diungkapin lewat kata-kata, ya udah, nih dia nih. Diutarakan lewat sebuah lagu, teman berdua. Dan riset kesehatan mental juga nunjukin kalau mendengarkan musik dengan tempo lambat atau alunan akustik di malam hari, ini bisa menurunkan kadar hormon kortisol. Udah tahu belum itu hormon apa? Hormon stres. Jadi teman Brodue, ketika kamu mendengarkan lagu atau alunan akustik di malam hari, itu juga bisa memperlambat gelombang otak menuju fase relaksasi. Jadi buat teman Brodue yang malam hari ini mungkin lagi sengaja banget pengen nyari lagu sambil kamu istirahat di malam hari dengan alunan-alunan nada yang mungkin bisa membantu mengurai benang kusut di pikiran kamu setelah lelah seharian beraktivitas, ditemenin dulu deh sama Lady Gaga.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Ngobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 2 RRI Palembang.

hampir di jam 11 malam. Udah nemenin kamu selama kurang lebih 3 jam teman Pro 2 ya. Untuk hari Rabu malam ini udah sampai di garis finish, dikit lagi nemenin kamu di jaga malam. Karena setelahnya bakal dilanjutin tongkat estafetnya sama lagu-lagu asik sampai nanti waktu kita mengakhiri acara Shiral untuk malam hari ini ya. Thank you banget loh buat teman Pro 2 yang udah setia banget menyimak frekuensi 91,6 atau yang lagi dengerin menggunakan aplikasi RRI Digital atau juga lagi streaming RRI Pro 2 Palembang. Dan semoga semua informasi ataupun juga sharing kita malam hari ini teman Pro 2 bisa jadi teman setia kamu, jadi teman terbaik kamu. Lagu-lagunya udah bisa menghibur kamu juga di malam hari ini. Dan ingat untuk selalu jaga kesehatan ya teman Pro 2. Apalagi terpantau indeks quality air, kualitas udara di Palembang malam hari ini pukul 22 itu sangat tidak sehat ya, 212 teman Pro 2. Dan selalu positive thinking, jaga kesehatan fisik, mental, dan ingat apapun tantangan yang bakal datang esok hari, persiapkan diri kita dengan istirahat yang cukup malam hari ini. Akhirnya, selamat malam, selamat beristirahat ya teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bye.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Lucu banget deh, sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago di anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Senantiasa diawali dengan uzur maqala wa tanzum man qala. Lihatlah apa yang dikatakan yang melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, memang kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum, mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kemenperin memperkuat pengawasan penerapan SNI bagi food tray yang digunakan dalam program makanan bergizi gratis. Wadah makanan berbaca bahan karat tersebut harus memenuhi standar mutu dan juga keamanan serta keselamatan. Menteri Pendistrian Agus Gumilang mengatakan SNI wajib merupakan bentuk perlindungan masyarakat karena food tray bersentuhan langsung dengan makanan. Indonesia menargetkan 4 medali emas pada Asian Games di Nagoya 2026 dan target tersebut berasal dari 430 atlet yang bertanding di 35 cabor. Bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi menjadi cabang olahraga andalan Indonesia dan pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan. Meski demikian, peluang medali dari cabang olahraga lain tetap terbuka dan atlet diharapkan mampu memberikan kejutan pada ajang tersebut. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi.
1: Informasi terkini, Info Pro 2.

Rits Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yeay, good morning teman Produa. Selamat pagi. Yes, Erin Azali nyapain kamu lagi pastinya di Spada. Selamat pagi teman Produa bareng sama aku. Dan nanti sampai di jam 10 kita bakal update info-info terbaru ya. Keadaan di Kota Palembang juga teman Produa bakal aku update. Dan pastinya kamu bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 1106916.
1: Masih Debbie Bob.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cheers.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, selain cuan 1.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi dan mengawali pagi hari ini dengan hal yang ya agak tidak mengenakan ya teman Pro 2. Karena kita masih lihat ya udara di Palembang itu tadi pagi itu benar-benar parah sih menurutku ya. Karena buka pintu tuh langsung kebau asap banget teman Pro 2. Dan bahkan sampai ada yang masuk di ruang yang depan gitu loh, ruang rumah yang depan gitu teman Pro 2. Dan bahkan pas dilihat pagi hari ini kualitas udara di Palembang itu di kategori berbahaya teman Pro 2 ya. Bukan lagi tidak sehat, bukan lagi kayak mengancam, tapi kayak benar-benar berbahaya teman Pro 2. Jadi memang buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ya, beneran pakai masker teman Pro 2 ya. Dan kalau memang enggak ada aktivitas yang mengharuskan kamu berada di luar ruangan, mending di dalam aja. Make sure rumah kamu juga ventilasinya ditutup sama kain basah ya, biar nanti asapnya juga enggak bisa masuk ke rumah teman Pro 2. Tutup pintunya rapat-rapat. Gunain masker di luar ruangan. Dan kalau misalnya ada air purifier, better kamu hidupin aja terus air purifiernya ya. Karena makin kesini banyak banget teman Pro 2, bahkan kasus ISPA di Palembang juga meningkat. Aduh, ini jadi better kita jaga-jaga kesehatan. Jangan lupa selain yang aku sebutin tadi, kamu juga harus minum yang cukup, istirahat yang cukup juga teman Pro 2.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, di tengah kepulan asap ini ya, semoga kita semua masih baik-baik saja, teman Pro 2 ya. Aduh, memang agak susah ketika keluar rumah, tapi ya udahlah ya, kita harus tetap menjalani hari-hari seperti biasanya. Mindfulness, aduh, mindfulness lagi ya. Banyak banget dibahas ya belakangan ini, teman Pro 2, kata mindfulness ini dan menjadi perhatian juga ya. Tapi sebenarnya apa sih mindfulness itu sendiri? Nah, jadi mindfulness ini pada awalnya itu suatu praktek yang digunakan buat mengobati pikiran dan juga tubuh berdasarkan teknik meditasi Buddha yang kemudian dipopulerkan sama Jon Kabat-Zinn, teman Pro 2. Ini seorang peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Massachusetts, teman Pro 2. Dan mindfulness ini bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan pikiran perasaan yang hidup sepenuhnya di masa sekarang. Jadi sebenarnya mindfulness ini telah terbukti secara ilmiah dapat mengobati depresi, kecemasan, penyakit dalam ya, dan juga penyalahgunaan obat, teman Pro 2 ya. Dan memang orang itu bisa perlahan-lahan membiasakan diri untuk menikmati setiap sesi olahraga yang dilakukan, karena mindfulness ini juga bisa diterapkan saat olahraga dan makan, teman Pro 2 ya. Tapi ya, kita kebalik-balik lagi dong ya. Kita juga harus memperhatikan keadaan, teman Pro 2 ya. Jadi kita juga harus memperhatikan keadaan sekitar ya. Mindfulness di sini adalah berarti kita menjernihkan pikiran kita, teman Pro 2, bukan abai dengan sekitar ya.